0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Selamat pagi, Nares kembali lagi menemani kamu dari jam-jam biasa lah, jam 7 sampai jam 10 nanti dengan lagu-lagu yang enak. Apalagi kita moodnya juga are-are Surabaya hari ini kayaknya happy semuanya. 101.0 pokoknya tetap bareng sama Nares di Kicau Pagi sobat Gen.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Langsung dari Gedung Graha Bena Lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget cuaca di hari ini tidak sespesial kemarin. Kalau kemarin kita bisa bilang ya Sobat Gen, ya ampun pagi-pagi cuacanya enak. Ada yang bilang perjalanannya jadi santai. Tapi ada yang bilang jadi, kok kalau cuacanya mendung-mendung gini mager ya Res ya. Pengennya kok ya di rumah tarik selimut lagi turu. Tapi kalau misalnya kondisi cuaca hari ini Sobat Gen, ini berdasarkan dari data BMKG Juanda, pagi hari dari jam 6 sampai jam 11 perkiraan langit akan didominasi kondisi cerah dan terik. Suhu udara itu ada di kisaran 24 sampai 32 derajat Celcius. Nah, dari siang sampai sore itu cuacanya terpantau sangat cerah sekali, 32 derajat Celcius dan indeks UV-nya cukup tinggi. Jadi jangan lupa untuk pakai tabir surya atau sunscreen. Ini biasanya kadang-kadang yang paling susah disuruh pakai sunscreen adalah laki-laki. Padahal yore, ikuku penting untuk menjaga kulit kamu. Gak cuman gawe ayu, tapi ya menjaga kesehatan kulit yang paling penting. Nah, untuk kondisi malam harinya Sobat Gen, dari jam 6 sampai jam 11 malam, itu nanti kondisinya akan berubah menjadi berawan, hingga sebagian besar itu akan mendung. Wes, cuacanya hari ini akan mendukung aktivitas kamu. Aku doakan semuanya, semoga di hari Rabu ini lancar jaya, moodnya bahagia bahagia dari tadi malam. Dan kalau misalnya Sobat Gen mau ngasih info trafiknya, monggo boleh di-share di 0811 352 1031, barengan request lagu untuk nemenin aktivitas kamu di pagi hari ini.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Patria.
1: Halo.
2: Halo, dengan Ibu Neneng ya?
1: Iya, dengan siapa?
2: Ini kenalin saya Fatma.
1: Dari?
2: Saya ini, bibinya Asna.
1: Oh, kenapa ya?
2: Iya, maaf nih, ganggu Bu Neneng. Pan katanya dari kemarin udah kagak kerja lagi nih ponakan saya ya?
1: Kenapa emang?
2: Iya, ini justru saya mau tanya, kenapa begitu?
1: Apanya sih? Saya kan tiap hari di kantor, Bu. Kenapa jadi ikut campur ini si Mbak Asna ke saya atau
2: bukan, enggak? Bukan ikut campur saya. Maksudnya saya cuma nanya doang. Ini kenapa anak saya keluar udah kagak kerja lagi, makanya saya nanya. Ada masalah apa begitu?
1: Bu,
2: ya.
1: Saya tiap hari ke kantor.
2: Ya.
1: Di rumah saya nggak ada orang, Bu.
2: Terus maksudnya apa? Kalau nggak ada orang kan maksudnya biar si Asna ngisi gitu, biar kagak kosong.
1: Nggak bisa, Bu. Saya orangnya kalau ada orang beberes di rumah saya, kudu ada saya.
2: Maksudnya bagaimana?
1: Ya Allah, Robi. Bu, di rumah saya kan ada saya.
2: Iya, sabar. Iya, pelan-pelan kan saya cuma nanya doang nih.
1: Enggak, saya bingung soalnya kenapa jadi ikut campur.
2: Bukan.
1: Itu hak saya, Ibu.
2: Saya tahu. Iya, saya tahu. Kan saya cuma nanya doang. Enggak begini. Masalahnya kan ini ponakan kesayangan saya. Saya kalau ada apa-apa kan juga saya ikut turun tangan. Biar maksudnya.
1: Iya, boleh.
2: Ini...
1: Kenapa?
2: Makanya kemarin pas ngeudahin ponakan saya, bilangnya bagaimana gitu?
1: Saya bilang saya di kantor terus setiap hari sekarang mulai bulan.
2: Oh iya, ya sebentar kagak usah marah-marah.
1: Jadi kagak ada orang.
2: Iya, saya kan
1: saya itu tidak sebentar Bu.
2: Ya.
1: Saya tidak terbiasa ada orang beberes rumah, sayanya enggak ada. Itu loh.
2: Iya.
1: Bagaimana?
2: Paham saya. Enggak, makanya kan saya takut nih apa dianya maling, apa tangannya panjang gitu kagak ini.
1: Kagak Bu, kagak maling, Bu, iya. Jujur.
2: Sabar, iya. Kalau kagak maling enggak usah teriak-teriak. Biasanya kita diteriakin kan kalau maling. Ini kan saya cuma pengen lurusin doang, nanya doang.
1: Tunggu dulu, Ibu tuh menyerocos tapi tidak memberikan saya kesempatan untuk ngobrol, Bu. Ibu dengerin dulu saya.
2: Huh?
1: Saya kan setiap hari ke kantor.
2: Iya.
1: Di rumah saya tidak ada orang. Dengerin dulu, dengerin.
2: Ini saya dari tadi dengerin. Saya belum ngomong kan yang nyerocos dari tadi Ibu. Bagaimana dah? Iya, astagfirullahaladzim. Ini tenang dulu dah.
1: Dengerin dulu.
2: Dari tadi saya dengerin rumah... ini saya.
1: Iya, dengerin. Jadi di rumah saya pulangnya malam, pergi pagi, pulang malam. Nah, saya tidak bisa ada orang kerja lagi di rumah ini.
2: Paham. Maksudnya kan saya takut bagaimana-gimana, habis anaknya nangis apa gimana gitu. Saya kan takut nanti dia apa lu maling ya apa gimana gitu. Saya kan di sini cuma nanya doang, ngejelasin.
1: Ya udah, saya minta maaf ya, Bu ya.
2: Oh, enggak, saya yang minta maaf ya. Kan. Tadi
1: ya,
2: kan
1: iya, udah saya minta maaf, saya lagi meeting, Bu. Saya di kantor.
2: Bu Neneng rumahnya di Kemang kan ya?
1: Kenapa emang, Bu? Mau ke rumah saya?
2: Buka.
1: Kenapa?
2: Saya cuma nanya
1: Bukan,
2: doang.
1: Apa-apa.
2: Takutnya saya salah orang.
1: Saya enggak di rumah. Saya enggak di rumah, Bu. Ada di kantor.
2: Yang di Kemang. Betul ya?
1: Iya, Bu. Ya Allah, ya Tuhan. Astagfirullahaladzim.
2: Saya cuma make sure doang. Huh? Takut saya salah orang.
1: Neneng mana, Bu? Maksudnya gimana?
2: Ini Neneng Anjarwati kan?
1: Bukan, Bu.
2: Ya, saya salah orang. Ya, saya salah sambung dan Bu Neneng masuk salah sambung di
3: Jelapan.
2: Siska ini parah banget emang. Orang gua lagi diem dikata nyerocos mulu.
4: Diem. Jangan nyerocos.
1: Sampai yang di sini. Baru keluar, tapi bukan nyuri.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Sobat Gen, Nares masih nemenin kamu di Kicau Pagi sampai jam 10 pagi nanti. Kita akan intip-intip dulu lah keadaan jalan di pagi hari ini kayak gimana. Kalau tadi aku on the way ya, dari rumah, dari arah Juanda ke Surabaya, ke Graha Pena, sangat amat padat, merayap, ramai. Dikatakan lancar juga tidak gitu kan. Sangat amat berbeda dengan kondisi yang kemarin, yang bisa dibilang kemarin sangat amat smooth dan lancar sekali Sobat Gen. Ya gak apa-apa, apapun kondisinya di hari ini, ya dari Sidoarjo menuju Surabaya, tetap berhati-hati di jalan. Aku juga mau ngasih update jalanan di pagi hari ini. HR Muhammad Selatan PTC dikabarkan padat merayap ya Sobat Gen. Yosudarso depan Balai Kota terpantau lancar. Kenjeran juga terpantau ramai lancar. Mer arah Gunung Anyar juga lancar di pagi hari ini, alhamdulillah. Ayani Mayangkara juga sejauh ini terpantau ramai lancar. Dan Darmo Taman Bungkul sudah terpantau padat merayap. Ya, dinikmati perjalanan pagi hari ini menuju kantor, nganterin anak sekolah, atau aktivitas-aktivitas yang lainnya. Ada yang sudah nyambut gawe juga, mungkin teman-teman yang kerjanya di lapangan, hati-hati di jalan kalau katanya Tulus ya. Tapi kalau misalnya kata saya Sobat Gen, request so tak temenin sama lagu kesukaan kamu di 0811 352 1031.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Aku juga mau sapa-sapa dulu yang udah masuk di pagi hari ini. Baru siaran udah dimintain request, rame bener sobat Gen. Yang lainnya mau request-request juga boleh, aku tungguin di 0811 352 1031. Ada Indra nih yang udah masuk di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Indra.
3: Selamat pagi.
2: Pagi. Gimana? Alhamdulillah. Siaran terima kasih. Semangat juga untuk semuanya.
3: Kanares, aku dalam mau request langsung aja, wis.
2: Apa mau request apa?
3: Lagune Tulus.
2: Tulus yang?
3: Sing teh hijau ya.
2: Teh hijau, baik. Teh kota enggak?
3: Lagi seneng dengerin lagune Tulus
2: gitu. Oh iya ta.
3: Wow. Oke, terima kasih.
2: Terima kasih Mas.
3: Kanares,
2: sama-sama. Mas Indra juga sehat-sehat. Iku nak burimu, no tukang bakso, iku mau lewat. Gak tahu tukang bakso, gak tahu apa, tapi emang lagu teh hijau ini dimana-mana lagi diputar terus ya sobat Gen. Untung kita mau muterin terus loh lagu teh hijau, belum kita ganti sama Kimpul. Ya apa kalau misalnya bikin judul lagu Kimpul bisa menggantikan apapun yang kamu mau ya toh. Ngerti gak sih sobat Gen Kimpul iku apa? Kan lagi viral tuh dimana-mana. Ada satu ibu-ibu TikTok, nah dia itu mengganti semua ingredients yang susah-susah atau kayak basic ingredientsnya itu diganti ambek deku Kimpul. Sampai ono Kimpul Dubai cuwi, ada Kimpul seblak, Kimpul pizza, salad Kimpul, Kimpul mashed potato, jadi kentangnya diganti Kimpul. Terus potato wedges, potato nih diganti Kimpul sobat Gen. Ya opo lek kabeh diganti Kimpul, menurutmu opo ae sing iso diganti Kimpul maneh sobat Gen? Apakah jalanan Surabaya harus kita ganti Kimpul cek alus kabeh?

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, Nares masih ada di sini di Kicau Pagi sampai jam 10 pagi nanti, bakal nemenin kamu yang lagi on the way di perjalanan atau menemani kamu dengan aktivitas-aktivitasmu di pagi hari ini. Aku juga mau nginfoin pagi hari ini untuk Kertajaya Indah arah ITS terpantau macet ini karena ada truk mogok juga setelah bundaran ITS. Jadi harap berhati-hati, kurangi kecepatan. Ya wes dikurangi, Mbak, wong jenenge macet. Kemudian di Jalan Ahmad Yani arah Taman Pelangi terpantau sudah padat Sobat Gen. Bringkang menganti macet karena ada pengocoran jalan. Terus di pagi hari ini Dingga juga sudah menyapa kita semua dari Genbox. Update juga katanya untuk traffic jalan dari Banyu Urip ke Tandes ramai lancar Kak. Salam-salamnya untuk semua, tetap semangat. Dan Kak Naresnya sehat selalu, amin ya Allah, amin. Dan requestnya sempurnanya aku. Sempurnanya aku, NPD maksudmu? Oh ya ya ya ya. Oke Dingga, terima kasih banyak untuk update dan requestnya juga Sobat Gen yang lainnya. Karena memang kalau kita ngomongin jalanan-jalanan padat, ya namanya di pagi hari dan sore hari di kota Surabaya terpantau normal ya, udah padat di mana-mana gitu. Tapi emang untuk beberapa turis-turis, ada yang bilang Surabaya sudah mulai kayak Jakarta, ada yang bilang Surabaya masih comfortable. Kayak kemarin aku tuh lagi nongkrong sama teman-teman aku, habis tenis kita nongkrong di Unsur Coffee. Terus tiba-tiba ada bule datang, dia foto-foto kita semua. Nah, ada aku punya satu teman namanya Ricardo, Rico. Dia itu orangnya humble banget. Ini bule tidak menyapa, dia memang lagi foto-foto. Terus disapa sama si Rico kayak, "Halo. Dari mana?" "Oh iya, saya dari California," bilang gitu. "Oh iya." Ngobrol-ngobrol tuh dua orang, tiba-tiba duduk di sebelah aku. Lah, ikrip. Tiba-tiba ngobrol ngalur ngidul sampai debat perkara politik. "Hey, Mas Alex."

negaramu ya politiknya semrawut deh, komen negara ayawak dewe sobat kan. Amerika yang lagi porak-poranda, isok deh komen, kenapa Indonesia begini, kenapa Indonesia begini, begitu, begini, begitu. Ya jawabanku cuma bisa kayak, ya udah sih Mas Alex nih Pak, nikmatin aja, kita semua punya struggle hidupnya masing-masing sih. Ya kan, sampai akhirnya mungkin karena aku rada ngotot dan rada sensi tuh kemarin, karena dia kayak mengganggu jam ngopiku bersama dirty latte yang enak itu dari Unsur Coffee. Langsung dia kayak menyadari, ya sudah aku kayaknya abis ini mau jalan, kira-kira kasih rekomendasi tempat makanan-makanan. Kan waktu itu sobat kan udah ngasih tahu aku ya, tempat makanan-makanan di kota Surabaya itu apa aja, tak kasih sobat gen. Terus habisnya itu, karena di teman-temanku tuh ada salah satu orang dokter, dia aku ngasih lah kemarin tuh kayak rawon gitu. Dia katanya pengen yang anget-anget untuk dinner. Ya tak kasih soto, tak kasih rawon, ya toh lontong balap. Terus temanku yang dokter tuh bilang gini, jangan makan rawon kalau kamu tidak pernah makan kluwek sebelumnya, karena itu bisa menjadi racun. Terus aku kayak baru, oh wala, aku baru tahu. Terima kasih untuk infonya. Jadi like, misalnya ada orang yang belum pernah makan rawon, belum pernah mengonsumsi kluwek, itu bisa jadi beracun sobat gen. Terus ada makanan-makanan yang lainnya. Kemarin dia ke Mbak Roh, tapi tutup katanya. Terus tak tunjukin bebek 75. Terus dia bilang gini, dia ngomongnya ke temanku ya, aku tanduk 3 kali. Mbok, saking enak eh. Dan di pagi hari ini tiba-tiba aku lagi buka Threads, nemulah juga tempat sarapan favorit. Katanya ada nasi campur atau nasi lodeh ayam goreng Depot Burudi, nasi sayur ayam bakar peyek udang di warung Jula Juli deket Koni, ada nasi pecel bukus di Bratang, iya nih enak iki, ono tempe mendoane pisan ya toh, ada soto ayam Pak Jayus di Bratang atau Pak Pardi di Emong Malang, ini ya enak Pak Pardi, ada rawon pangat di Ketintang, ah di belakang juga ujung-ujungnya. Tapi sobat gen, kalau misalnya di dunia ini cuman ada satu makanan terakhir yang akan kamu pilih, makanan apa sampai akhir hayatmu? Mbok mangan awan isuk bengi, awan isuk bengi. Lek aku sobat gen ditanyain, gampang. Aku wis punya satu makanan yang bener-bener aku cuintai banget. Apa itu sobat gen? Pecel lele. Nah. Pokoknya pecel lele, ojo dewasa-dewasa banget, remaja lah ukurannya ya, masih teenager, belum punya KTP, cilik-cilik banget, enggak gede-gede banget, aku yang enggak doyan. Pokoknya pas remaja, terus digoreng garing, pokoknya aku ngamuk lek bisale buntute ilang. Ojo sampe buntute lele iki ilang sobat gen. Isa aku makan pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, sampai akhir hayatku sobat gen. Allahu Akbar, ku enak eh. Kalau sobat gen apa? Aku tunggu jawabannya di 0811-352-1031. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready?

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Dikabarkan Basarnas tutup operasi SAR KM Mutiara Sentosa 2. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Persebaya Surabaya lolos ke final Piala Presiden 2026 usai kalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus malam hari waktu Indonesia bagian Barat. Dilansir dari CNN Indonesia, gol tercipta di masa injury time pada menit ke-45+8 melalui Yuran Fernandes yang menyambut tendangan penjuru dari Francisco Rivera untuk menjebol gawang Adi Satrio. Pada babak kedua, duel ketat tersaji hingga menit-menit akhir, namun Persebaya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga usai. Dengan demikian, Persebaya akan berhadapan dengan Persib Bandung di partai final, sementara Arema FC harus bertemu Persija Jakarta dalam perebutan peringkat ketiga. Selanjutnya, Menteri Perhubungan menegaskan bahwa insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur menjadi evaluasi menyeluruh untuk memperkuat standar keselamatan pelayaran, penanganan darurat, dan perlindungan seluruh pengguna jasa. Mengutip dari Antara News, pemerintah akan mengevaluasi secara menyeluruh penyebab insiden, prosedur operasional, serta sistem keselamatan pelayaran agar kejadian serupa tidak terjadi pada masa mendatang. Evaluasi tersebut juga mencakup penyempurnaan standar operasional penanganan keadaan darurat guna memberikan perlindungan maksimal. Beralih ke berita utama, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan resmi menghentikan operasi SAR khusus penanganan kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 pada hari ketiga, Selasa 4 Agustus 2026. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, keputusan itu diambil setelah seluruh 238 orang yang berada di atas kapal berhasil didata. Meski operasi khusus dihentikan, posko pengaduan tetap dibuka untuk mengantisipasi kemungkinan adanya laporan dari keluarga yang merasa kerabatnya belum ditemukan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: langsung dari Gedung Geraha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, Aris masih nomerin kamu ya dengan lagu-lagu yang enak banget di pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti. Dan di pagi hari ini sudah ramai terkendali nih Gen Box-nya ya. Di 0811 352 1031, request so boleh kasih kabar keadaan jalan yang terupdate juga boleh. Ya pagi hari ini sudah ada yang masuk. Ada Bang Tigor, selamat pagi Bang.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi Bang Tigor.
1: Waduh, tumben ini aku mengudara pagi. Biasanya aku sama Suri sama Kak Coki, sekarang nah, sama Kak Nares.
0: Asik.
1: Kak Nares update lalin dari boleh. Sidoarjo ya, sampai dengan Waru ini sekarang aman lancar teman-teman.
0: Alhamdulillah.
1: Begitu macet, hanya saja setelah dari flyover yang apa Bungur ini agak lumayan merambat ya.
0: Oke.
1: Oh iya Kak Nares.
0: Piye Mas?
1: Kak Nares. Aku boleh request ya Kak Nares ya, lagu lama Kak Nares, lagu Enough. Akhirnya aku menemukanmu. Asik. Oh iya Kak Nares. Nama Kak Nares sih perpaduan antara bahasa Arab sama bahasa Inggris juga ya.
0: Gimana? Kok iso?
1: Karena pagi-pagi ini pas dengan namanya Kak Nares, cocok. Ya, nah, artinya bahasa Arabnya kita, rest artinya istirahat. Jadi kita istirahat aja sudah enak pagi-pagi kayak gini. Makasih Kak Nares.
0: Gak bisa Bang Tigor saya istirahat di pagi hari ini. Saya harus bekerja, mengudara sampai jam 10 ya kan. Kalau aku orang have ya, aku akan leyeh-leyeh ket isu sampai bengi. Tapi karena aku perintis ya, jadi aku harus bekerja terus-terusan ya sampai malam. Dinikmatin aja juga Sobat Gen yang lagi merintis kehidupannya kayak aku. Kita nikmati, pokoknya tetap terus semangat tanpa menyerah sedikit pun. Pagi hari ini juga sudah ada yang masuk, Mas Aris jauh-jauh loh dari Malang. Halo Mas Aris.
2: Pagi Nares.
0: Pagi.
2: Waalaikumsalam. Dari Aris ini.
0: Gimana?
2: Aku lagi OTW dari Malang ke Lamongan.
0: Wah, aduh.
2: Ini nyampe Jabanan.
0: Udah nyampe Jepang.
2: Lalu lintas ramai lancar.
0: Alhamdulillah.
2: Boleh request dong.
0: Request
2: lagunya
0: boleh.
2: Lagunya 17, lagu lama sih.
0: Oh, oke.
2: Yang judulnya Ayah.
0: Oh.
2: Lagi kangen sama ayah nih.
0: So sweet.
2: Thank you Nares, selamat siaran, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam Mas Aris. Judulnya adalah Daddy Little Boy. Karena kayak deket banget sama bapaknya. Itu langka loh untuk orang Indonesia, deket sama bapaknya. Aku juga kangen nih sama papaku Sobat Gen. Beliau 2 hari lagi mau ulang tahun. Tak kadoin apa ya, makanan aja be ya. Makanan kesukaannya beliau itu adalah tewul. Kalau gak gitu gedang godok. Maksudnya tak kado godok-godok kan. Apa coba kado apa ya, makanan-makanan apa. Karena kan memang pagi hari ini topik aku ya Sobat Gen. Kalau memang ada satu makanan di muka bumi ini yang bisa kamu makan sampai akhir hayat, kamu pilih apa Sobat Gen? Langsung aja di 0811 352 1031.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Langsung dari Gedung Geraha Pena lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen. Ini loh, pagi hari ini aku mau menyapa warga-warga TikTok terlebih dahulu. Halo, selamat pagi warga-warga TikTok. Apa kabar kalian? Seru banget, aku tadi menyapanya dengan sangat formal. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Sugeng Rahayu buat semuanya. Langsung ku sambutlah beliau-beliau ini. Dan kita ngobrolin soal makanan Sobat Gen. Kalau misalnya ada satu makanan di muka bumi ini yang kamu makan itu sampai akhir kiamat ya, sampai akhir nafas terakhirmu, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, kamu pilih makan apa Sobat Gen? Kalau misalnya ini ada Ali Rivera di TikTok ya, katanya nasi pecel. Terus habis itu kalau misalnya yang ada di WhatsApp ada Hari Setiawan, katanya lontong balap best ambek lento, ya kan? Kalau Erni bilangnya makan tahu, gak ada bosannya. Sekalian request dong Kanares. Boleh Erni, mau request lagu apa? Ada band kak? Iya, ada band, judulnya apa? Apa aja yang penting enak. Oke Erni, thank you. Tapi Sobat Gen, jujur aku itu adalah tim tempe daripada tim tahu. Kecuali tahunya itu adalah tahu susu atau tahu sutra, yang kalau dimakan tuh kayak itu loh, yang genjur-genjur-genjur, moist, enak, lembut. Nah itu, aku kapan hari itu makan di mana ya tahunya enak? Oh, Dep, Warung Leko Iga, itu mereka punya tahu, namanya tahu susu, tahu sutra, ya. Pokoknya aku ingin tahu. Iku enak ya Allah. Cuman kalau misalnya tahu-tahu pada umumnya, oke, ya udah biasa, mendingan aku tempe. Tempeku tuh ya, katanya orang-orang kalau aku goreng tempe, melas banget Sobat Gen. Koyok tipis-tipis, gua kriuk gitu loh. Sampai dibilang gini, "Kamu mau goreng tempe apa mau bikin keripik tempe?" Karena menurut aku makanan-makanan yang crispy-crispy kriuk itu sampai menggugah selera banget ya Sobat Gen ya. Kalau kamu pagi hari ini aku tanya, boleh pilih satu makanan yang mbok makan sampai akhir hayat, wajib iku opo Sobat Gen? 0811 352 1031.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Walah yuk iki gen walah.
3: Gen walah.
2: Walah yuk iki gen walah.
3: Gen walah.
4: Sobat Gen, Surabaya merupakan kota besar yang memiliki banyak bangunan megah, keren, dan juga banyak yang memiliki nilai historis. Nah, ada satu gedung yang ternyata perguruan tinggi swasta pertama di Surabaya, sekaligus Jawa Timur, yaitu Universitas 17 Agustus 1945, atau yang sering disebut Kampus Untak. Di Kampus Untak ini juga memiliki Plaza Proklamasi yang unik. Jadi, Plaza Proklamasi ini merupakan sebuah landmark ikonik yang udah ada dari awal mula kampus ini berdiri, dari tahun 1958, Sobat Gen. Di situ terdapat pahatan-pahatan orang-orang yang menggambarkan suasana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tempat ini menjadi syarat makna sejarah, yang akhirnya selalu menjadi titik kumpul dan spot foto favorit Civitas Akademi. Gen Owala dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia, dan itu adalah kamu.
2: Walah yuk iki Gen Owala.
3: Gen Owala.
2: Walah yuk iki Gen Owala.
3: Gen Owala.
0: Gas lagi yuk.

0: nanti.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget Sobat Gen masih nares temenin di Kicau Pagi ya. Di pagi hari ini kita ngomongin makan, makan, makan. Karena emang kalau misalnya di dunia ini boleh pilih satu makanan, kira-kira Sobat Gen pilih makanan apa itu sebok? Wangan benino sampai akhir hayatmu Sobat Gen. Aku bisa, aku sudah tahu jawabanku adalah lele goreng kriuk. Nah pokoknya ekor syaratnya gak boleh hilang. Wes ikut tok. Mau sambelnya manis, asin, apa segala macam gak masalah. Pokoknya lele ekor gak boleh hilang. Kalau Sobat Gen apa? Di pagi hari ini juga sudah ada yang sapa-sapa di Genbox 0811-352-1031. Selamat pagi Monica.
2: Pagi Kak Nara.
1: Pagi.
2: Gimana kabarnya? Tidurnya nyenyak gak?
1: Nyenyak banget.
2: Kalau aku ya, kalau misalnya kayak gitu ya ikut topik hari ini ya.
1: Iya boleh.
2: Kalau aku sampai akhir hayatku aku pasti makan mie goreng atau mie Indomie yang rasa ayam bawang. Oh, pagi, siang, sore sampai berhari-hari aku mau aja. Kak, request aku loh.
1: Boleh, Mon.
2: Aku apa ya?
1: Mau
2: lagu
1: apa
2: yang romantik
1: kamu?
2: Dong, boleh.
1: Lagu romantik boleh. Apa aja ya berarti ya lagu romantisnya ya. Ya Allah, pagi siang sore emi. Lah ya ususmu melungker-melungker kreting kabeh ge koyo ya Mon. Ada Lina juga katanya botok sarang tawon enak pol. Sumpah aku belum pernah lagi botok sarang tawon itu berarti sarang tawon dibotok. Iya. Aku enggak tahu konsepnya soalnya botok sarang tawon itu ya apa. Maksudnya sarang tawon yang biasanya ada madu-madunya itu dibotok gitu kah? Terus habisnya itu dikasih bumbu-bumbu jangkep gitu ta bentukannya. Coba ya kita mau cek-cek dulu BE ada ini. Coba gambarnya mana ini? Dikasih sama Alian sama Geng. Oh iya Kun. Wah, ini beli di mana? Di Surabaya ada. Tapi kayaknya Sobat Gen ya kalau misalnya makan botok sarang tawon nih harus hati-hati juga kamu alergi apa enggak. Karena beberapa orang itu madu enggak alergi tapi makan sarang tawon bisa alergi ya. Ada Mita juga katanya nasi pecel podoy kiambe Sobat Gen tadi yang ada di TikTok. Ada siapa Ali katanya nasi pecel. Emang pemuja-pemuja sego pecel iki uwake. Meskipun last name-nya bukan Madiun ya. Tapi ngomongin nasi pecel di Rungkut itu ada nasi pecel enak loh Sobat Gen langganan aku. Nasi pecel Madiun di Rungkut Madia iku uenak. Ada juga yang sudah masuk tadi, ada Nuaiman. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Kak Nares.
1: Halo.
3: Menginfokan Jalan Lakar Santri sampai UNESA. Padat merayap.
1: Waduh.
3: Ya, kenalkan saya Nuaiman driver Bluebird.
1: Halo Mas Nuaiman.
3: Kalian mau request lagu Kak Nares.
1: Monggo silakan.
3: Ini lagunya Pergi Pagi Pulang Pagi ya.
1: Oke.
3: Oke, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Nares, selamat
1: lancar semuanya rezekinya Mas Nuaiman. Terima kasih banyak. Kalau katanya Kak Dwi di pagi hari ini ya Sobat Gen ya, tempe Mbak Nares gak iso bosen temenan Mas Dwi. Podo. Tempe itu adalah kewajiban. Enak tempe itu dimakan pakai nasi hangat. Tempe itu mau dibotok ya Sobat Gen ya. Tempe itu mau digoreng tok. Tempe itu mau dilodeh yo iso. Ya emang tempe itu adalah segala-galanya. No wonder gak masalah kalau misalnya harga tempe di luar negeri itu mahal. Bersyukur jadi warga Indonesia tempe murah. Tempe Malang enak. Tempe harganya berapa sekarang? 8.000. 5.000 ya, 2.000-an masih ada cilik-cilik tapi ya. Kalau misalnya Sobat Gen, apa nih makanan wajib yang akan kamu makan? Satu aja makanan wajib sampai akhir hayatmu apa Sobat Gen? Yang di TikTok juga boleh ikutan jawab ya di 0811-352-1031.
4: Gen, 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, ini ada yang seru-seru nih, aku bakal spill ke kamu ya. Yura Yunita dan juga Tulus itu bakal jadi guest star-nya PKKMB Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2026. Nah, ini buat kamu yang belum daftar kuliah, kabar baiknya pendaftaran mahasiswa baru gelombang 3 masih dibuka sampai tanggal 31 Agustus 2026 besok. Jadi langsung aja daftar di pmb.untak-sby.ac.id atau kamu bisa hubungin langsung aja di 0811 317 16. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kuliah keren, awalnya juga harus keren.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: 840 Keduru Sekarang Pilang Surabaya. Di Bikwik, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh Arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke Bikwik. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening Bikwik Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at bikwikid.
1: Bikwik, ini baru bengkel.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Sobat Gen, ini kalau misalnya kamu lagi pusing anak kamu GTM ya, untuk menambah nafsu makan si kecil, gunakan aja Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli, yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak. Ini pas banget dan cocok banget untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Bisa didapatkan di apotek, ada e-commerce favorit kamu juga bisa, atau di Berno Farm Official Shop sekarang juga ya Sobat Gen ya. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Yuk dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Thank you so much yang udah request-request di pagi hari ini. Kayak ada Shibau. Halo Kak, saya mau request lagunya Malik and the Essential dong yang setapak Sriwedari. Oke. Tadi ada Malik juga yang udah kita puter. Terus habisnya itu pagi Kak mau request lagunya Salma yang Hacu dong. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih banyak juga. Terus habisnya itu ada Saif juga di pagi hari ini. Morning Kenares. Kok rasanya muak gerpol ya hari ini? Itu kayak aku tiap hari Saif mager ya. Pengen dengerin yang nostalgia dong Kak. Request lagunya Sixpence One The Richer Kiss Me ya. Thank you. Terima kasih banyak. Kalau aku Tildiannya tetap mie ayam. Oke podo iki. Gengnya Monica ini. No debat, alternatifnya mie goreng. Gak bisa gantiin pokoknya. Best mie ya buat beberapa orang. Ada Richard katanya gado-gado min. Kalau oncit, aku pilih makan nasi kerawu Kak, lagi sehat maupun sakit. Comfort foodku nasi kerawu Gresik. Ya itu comfort bagi semua orang sih koyo ya. Nasi kerawu tuh uen, apalagi kalau misalnya di Gresik itu minyak kan rada bening, transparan gitu kan. Oh loh, best itu emang ya. Ada Jojo juga, pagi Nares sup kacang merah masakannya mamaku. Nares request lagunya Rumah Salma, makasih. Kamu request lagunya Rumahnya Salma? Rumah. Ada juga Handoko katanya telur ceplok, telur mata sapi. Pokoknya telur ya, kabeh all about ndok ya berarti Handoko ya. Novi juga pagi Nares, aku Novi rasanya milih tape ketan hitam sama tetel. Beh, hari ini makan udah 1 bulan ini gak bosen nih. Ya kenyang, ya asem, seger. Api katai makanan fermentasi, pokoknya enak. Ya tapi kalau misalnya benino banget kudu hati-hati ya. Ada juga ini sebenarnya Nov katanya. Mertuanya kakak aku bilang kalau misalnya tape ketan itu diseduh pakai air, bagus. Itu tape ketan apa? Tape tok ya? Kok setahu aku pokoknya, oh sorry, tape singkong. Tape singkong sobat Gen, kalau misalnya kamu seduh pakai air panas, kamu minum tiap pagi itu bagus banget untuk kesehatan juga. Cobaan BBE, memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memang mengharuskan kamu untuk mencari alternatif-alternatif lain. Kayak Ahmad nih juga bilang, apa katanya? Makan tahu Kak, biar banyak tahu tentang pengetahuan. Dan makanan ini khusus buat yang tahu-tahu aja Kak. Untuk pecinta tempe ya Ahmad, koyoke. Tidak ada yang tahu. Ada di Temu Nandar. Pagi hari ini Dita iki sing ngenok TikTok pisan ta iki. Koyo bener deh. Oh beda orang. Selamat pagi Dita.
1: Pagi Kak Nares.
0: Pagi, assalamualaikum.
1: Kalau aku mau ikutan topik dong. Kalau hanya ada satu makanan aku pilih bakso. Karena apapun yang terjadi kalau tidak bakso aku tidak bisa
0: menikmati.
1: On fire.
0: Gak bisa on fire.
1: Terus, apa lagi? Karena aku hampir setiap hari makan bakso.
0: Sumpah.
1: Gak bisa mikir. Sumpah. Gak bisa mikir kalau gak makan bakso.
0: Berapa? Oh ya, traffic
1: report dong dari Pondok Chandra ke arah
0: mana?
1: Pucang itu lumayan
0: padat.
1: Apa? Nggak padat sih, lancar-lancar aja. Okay. Malah cenderung sepi.
0: Oh iya?
1: Mungkin orang-orang pada berangkat pagi semua kali ya.
0: Oh bisa.
1: Selamat siaran.
0: Oh makasih Dita Munandar, matur nuwun. Kaget aku, selamat apa nih? Selamat ulang tahun? Selamat pagi nih Kanares, ikutan topik ya. Le aku paling doyan makanan perpetisan. Lontong mie, tahu tek, lontong balap, kupang lontong, tahu campur. Iki ae benino, kremien gak apa-apa wes ada Dias. Kok bisa iku loh? Tapi kan yang diminta satu makanan. Berarti kayaknya Dias itu dari satu makanan yang dipilih adalah petis. Nanti tiba-tiba di dunia ini gak ada makanan-makanan lain. Cocol, ayam, petis, tempe petis, tahu petis, KB pokoknya perpetisan. Nah kalau sobat Gen apa? Aku tunggu di 08 11 352 1031.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Sebanyak 1.103 warga binaan Lapas Surabaya diusulkan dapat remisi HUT ke-81 RI. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Timnas Thailand semakin dekat merebut tiket lolos ke babak semifinal Piala AFF 2026 usai meraih kemenangan atas Filipina dengan skor tipis 1-0 pada Selasa 4 Agustus. Dilansir dari CNN Indonesia, hasil positif yang diraih di kandang Filipina ini menjadi kemenangan ketiga beruntun yang diraih oleh Thailand setelah sebelumnya Thailand menang 5-0 atas Laos dan menaklukkan Malaysia dengan skor 2-0. Selanjutnya, Thailand akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Myanmar pada pertandingan terakhir di Stadion Rajang Mala, Bangkok pada Sabtu 8 Agustus. Sementara itu, Malaysia akan menjamu Filipina di Stadion Kuala Lumpur pada hari yang sama. Beralih ke berita selanjutnya, Surabaya hari ini diperkirakan menunjukkan kondisi cuaca berawan dengan potensi hujan yang relatif kecil. Berdasarkan perkiraan BMKG, cuaca di Surabaya hari ini didominasi kondisi cerah berawan dengan suhu diperkirakan berada di kisaran 25 hingga 32 derajat Celcius, serta kelembapan udara berkisar antara 42 hingga 91%. Masyarakat tetap diimbau untuk menjaga kondisi tubuh dan mencukupi kebutuhan cairan, serta tetap memperbarui informasi cuaca melalui BMKG karena perubahan kondisi cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu. Memasuki berita utama, sebanyak 1.103 dari total 1.671 warga binaan Lapas Kelas 1 Surabaya di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo diusulkan mendapat remisi umum dalam rangka hari ulang tahun ke-81 RI 2026. Diketahui melalui kompas.com, dari 1.103 warga binaan yang diusulkan, sebanyak 19 orang mendapat remisi 1 bulan, 94 orang lainnya 2 bulan, 345 orang 3 bulan, 228 orang 4 bulan, 253 orang 5 bulan, dan 143 orang 6 bulan. Usulan remisi tersebut masih harus melalui proses verifikasi administrasi dan kelengkapan berkas untuk memastikan warga binaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian. Niji, Jangan Lupakan. Cuma di Gen.
2: Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Haris masih ada di sini nemenin kamu di Kicau pagi sampai jam 10 pagi nanti. Dan kalau misalnya dari tadi kita ngomongin soal makanan, like misalnya ada satu makanan sobat Gen yang bisa kamu pilih satu aja makan sampai akhir hayatmu, itu makanan apa? Pagi, siang, sore, malam kamu makan itu terus itu lagi. Kalau katanya si Yosep, selamat pagi kan Haris. Selamat pagi Yosep. Mau makan sambelan penyetan buat dewe, lauke bisa kota ganti. Request dong kak lagunya Avicii yang Waiting for Love. Oke. Tapi kan sambelan tuh curang ya. Masa kamu main course-nya sambel? Sambel tuh kan harusnya yang side dish-nya. Yang kayak buat cocolnya, sausnya ya, tapi gak apa-apa lah, namanya orang kan beda-beda ya sobat gini. Kalau aku ya tadi, aku harus lele goreng. Mau pakai sambal atau enggak, lele harus banget, wajib. Pagi hari ini juga sudah ada yang masuk. Halo,
1: halo pagi Mbak Nare.
0: Pagi Beb. Sehat, alhamdulillah.
1: Aku ikut topik yo.
0: Boleh dong.
1: Makanan sing bakal tak makan terus tiap hari sampai buwek mewek Indomie goreng Mbak Nares. Iku best Indomie, tak tergantikan. Pokoknya gak mau merek lain selain Indomie goreng. Mbak, aku request po'o puterin lagu nih Kesha sing apa? Pelarian.
0: Oke.
1: Makasih ya Mbak Nares.
0: Sama-sama. Kate Melayu tekan nih Mbak. Kok kate golek pelarian nih gue lo. Lagi pula kamu kalau milih Indomie tadi, Indomie sing apa? Sing jumbo gak? Sing jumbo ku enak loh, menurutku ya. Iku enak sih sobat Gen. Lah aku makan Indomie-Indomien iku butuhnya 2. Tadi enggak mau ganti merek. Coba nanti tak hubungin Indomie-nya, be kamu bisa jadi brand ambassador ya. Ada hari kalau aku penyetan 3T wajib telur, tempe, tempe. Lah kok tempe kabeh? Ya enggak apa-apa, tak pikir telur tempe terong lo ya iso. Telur tempe tahu iso. Telur tempe Oh itu pete sih, ya benar. Cuman itu aja pilihannya ya. Itu emang enak sih. Rata-rata warga Surabaya ini sobat Gen ini ya pilihannya penyetan ya. Podo dewe sobat Gen. Terus habisnya itu ada siapa lagi nih? Ada Ricky. Mie ayam is the best. Banyak juga yang suka mie ayam. Ada Fauzia katanya bakso. Bakso itu juga aku biasanya makan bakso sobat Gen kalau lagi mau datang bulan. Itu adalah kewajiban aku kalau udah rasa-rasanya aku butuh bakso pedes yang benar-benar kuahnya sampai muerah pedes banget. Nah itu pasti sudah menuju-menuju datang bulan itu. Setiawan, assalamualaikum, halo Kanares, waalaikumsalam. Kok iso Nares was iku lho, pikir aku es krim ta? Ikut topiknya dong, nasi tempe dipenyet sama sambal bawang. Kui iso nambah mangani Kak Nares. Terima kasih, sehat selalu, selamat siaran, semangat terus. Matur nuwun Mas Tiawan juga sehat terus juga ya. Semangat selalu. Ada R. Halo Kak. Halo. Halo-halo terus ta kita. Nanti kamu chat lagi. Halo lagi, nama-nama kita halo-halo Bandung. Ada Kak Dion juga. Pagi Nare, sobat Gen, selamat pagi. Kalau aku boleh pilih satu makanan yang akan aku pilih adalah penyetan Bu Kris. Ayam penyetan dan yang pasti tempenya. Karena kebetulan tempe as you know adalah makan favorit aku. Ini warga-warga pemuja tempe banyak ya pagi hari ini ya. Tempe mendoan, tempe goreng. Kalau tempe semua tuh tidak ada yang tahu sobat Gen ya. Kalau boleh dan bisa request lagunya ingin lagu Hon yang Free Love. Makasih, have a nice day, God bless you too Kak Dion. Sehat selalu, gimana? Masih sakit atau sudah better sekarang? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya semuanya sobat Gen ya. Hati-hati di jalan pokoknya. Aku gak akan capek-capek buat ngingetin kamu. Selalu ada, selalu hati-hati di jalan pokoknya. Alon-alon asal kelakon ya. Buat sobat Gen yang masih mau request, boleh lu di 0811 352 1031. Nanti aku puterin buat kamu spesial di Kicau Pagi. Yeah.

0: Halo Mas Yanuar.
1: Iya.
0: Mas, ini Rohman Mas.
1: Oh iya Mas.
0: Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Yanuar ini dimudahkan gitu loh Mas.
1: Caranya?
0: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit tak Mas?
1: Enggak ada.
0: Utang piutang gitu di luar? Nang warkop, arisan mungkin?
1: Oh enggak ada.
0: Kita dapat info juga dari tim surveyor ini Mas Yanuar ini enggak bersihan orangnya.
1: Apa?
2: Bentar.
1: Enggak bersihan gimana ya?
0: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motornya?
1: Loh, apa adanya Mas?
0: Nah, terus piye Mas kalau kita ACC motor baru ini? Ntar enggak sampean resiki Mas.
1: Sampai kayak gitu ya?
0: Loh, iya Mas.
1: Ya Allah, ya. Kalau misalnya sampai dirungut itu apa pinjam motor, terus cuci motor on time, udah saya batalin aja, saya nggak ngajukan apa-apa.
0: Kalau misalnya Mas Yanuar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan.
1: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan. Kantornya di mana coba?
0: Kedurus Mas.
1: Nggak pernah ke sini, Kedurus mana?
0: Mas Yanuar Wicaksono, sampai ngini lali, dan yuk engkau bayar cicilan, sampai niki Mas.
1: Bukan Mas, saya Yanuar tuh badi.
0: Loh, ini bukan Mas Yanuar Wicaksono?
1: Bukan Mas.
0: Sing ke dinding iku Mas.
1: Ini dari tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
0: Loh alah, ya maaf, berarti Mas Yanuar masuk.
3: Salah sambung ya, Nek.
1: Astagfirullahaladzim.
3: Tiwas seneng katanya untuk motor, batal, Rek.

Dihasilkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma

0: Langsung dari lantai 7 Gedung Geraha Pena, Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen yang pagi hari ini sudah menyapa-nyapa Nares. Halo, selamat pagi. Ada Via. Kata Via, kalau aku suka lele juga Kak Nares. Temenan kan? Kayaknya lo ya Via ya, dari tadi tim nasi pecel lah, tim tempe, terus mie goreng, tim lele lo, cuman aku sama Via. Sano. Katanya pokoknya ekornya crispy, terus ayam geprek yang ayamnya benar-benar geprek atau dipunyet gitu berarti hancur lebur ya. Sama aku mau request dong Kak lagunya Nina Fish. Oke. Di pagi hari ini juga sudah ada yang masuk. Halo.
1: Halo Kak Nares.
0: Halo Beb.
1: Kita baru pertama kali ya.
0: Oh iya Tasya.
1: Biasanya aku
0: sore
1: soalnya. Aku mau ikutan topik dong.
0: Boleh
1: aku,
0: Tasya.
1: Makanan yang akan selalu aku
0: kamu
1: makan
0: pilih
1: terus tuh. Itu aku mau
0: apa?
1: Penyetan tempe tahu. Enak banget. Tapi kok mamaku yang bikin. Tapi mamaku lagi jauh sekarang.
0: Kemana?
1: Jadi
0: gak
1: bisa
0: dimana
1: bikin.
0: Oh sorry, tak bikin Natasha.
1: Aku mau request lagunya dong untuk nemenin aku.
0: Boleh ya, mau apa?
1: Perjalanan untuk pulang. Aku mau Seventeen yang
0: yang apa?
1: Itu jangan paksakan rindu. Atau ya udah sesi potret aja. Thank you Kak Nares.
0: Terima kasih Sasha.
1: Hati-hati.
0: Makasih Sasha. Aduh.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah. Aku suka banget kalau dibilang kayak gini. Sehat selalu, semoga makin cantik. Sasha juga sehat selalu ya. Hati-hati di jalan ya Sobat Gen juga ya. Ada juga nih pagi hari ini ada Jen. Halo pagi Kak Nares. Saya Jessica. Kamu request lagunya Sailor Song dong. Oke, habis ini aku puterin satu-satu insyaallah ya. Ada Lucky, pagi Kak Nares mau request lagunya Juicy Lucy dong yang Gurun Hujan. Makasih, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak untuk semuanya Sobat Gen. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih juga di pagi hari ini untuk siapa? Betul, untuk tim kebanggaan warga kota Surabaya, Persebaya, yang meraih kemenangan 1-0 atas Arema di semifinal Piala Presiden 2026 nih Sobat Gen. Dan alhamdulillahnya Persebaya lolos ke final untuk menghadapi Persib Bandung. Wah, seru pol sih, ya apa nih Sobat Gen? Udah ready tak kita mensupport terus tim kecintaan kita ini? Terus kalau misalnya udah masuk ke babak final, pasti kan kita berharapnya Persebaya yang menang ya tuh, ya kan? Berapa skornya Sobat Gen? Coba, ada nggak penerawangan-penerawangmu, BBE, ono skor-skor? Harapannya berapa Sobat Gen? 2-1, 2-0, apa 3-0? Ayolah yo!
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Weekend.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Dan 103,1 FM bisa banget Sobat Gen. Alhamdulillah ini dapat informasi terbaru dari Monica. Karena kan kemarin kita sempat merasakan secara langsung ya gimana Surabaya Barat itu makin macet. Apalagi kondisi di depannya sekolah Petra tuh yang ditutup tiba-tiba. Banyak banget orang-orang yang sudah mulai komplain. Nah hari ini Monica ngasih update terbarunya juga nih Sobat Gen. Jadi ini itu ada surat edaran dari sekolah tersebut, dari sekolah Petranya langsung. Jadi per hari Rabu hari ini hingga seterusnya ya, terkait perizinan penggunaan badan jalan untuk kendaraan penjemput yang awalnya diberikan toleransi 2 jalur, ternyata kondisi di lapangan setelah diobservasi oleh dinas-dinas terkait, yaitu adalah dinas perhubungan dan juga dengan pihak kepolisian, selama sepekan itu, udah selama seminggu ini, jadi 3 jalur Sobat Ken. Jadi izinnya kan 2 jalur, embuh, nambah 1 jalur lagi. Akhirnya adanya penumpukan kendaraan penjemputan yang akibatnya jadinya macet. Nah, ini sudah ada aturan-aturannya bagaimana orang tua atau bagian penjemputan itu harus melakukan, termasuk juga menurunkan siswa di dilarang ya, dilarang menurunkan siswa di sepanjang water barrier Jalan Mejen Jono Suwoyo dan sepanjang Jalan Pradah Jaya. Jadi memang ini ada aturan-aturan tertulis. Naruhnya kapan, kok naruh sih, ngedrop anaknya kapan, ngejemput anaknya kapan, aturan-aturannya kayak gimana. Ya semoga setelah yang satu ini kendaraan yang lewati atau melintasi di sana jauh lebih kondusif lagi Sobat Gen, bisa kembali dengan normal ya. Kalau bisa jangan ditutup, karena sakno kalau misalnya ditutup banyak yang sedih, kena macet, kudu muter padahal kudune lurus ya kan. Wes, karena ini adalah jalanan yang memakai bersama, ya harus sama-sama bisa menjaga kondisinya. Masih ada yang request juga, katanya minta lagunya Olivia Rodrigo di pagi hari ini, ada Viz. Naras mau request dong Olivia Rodrigo yang Drop That, sedang Butterfly Era nih. Ih, sehat dan bahagia selalu ya. Ih, gayanya seneng banget lagi Butterfly Era. Kalau aku Sobat Gen, eraku lagi Tawon Era. What's up? Kayaknya kok uripku benino dientup ya.

0: Masih Nares Tomar ini di Kicau Pagi Sobat Gen. Ini kayaknya kalau kita ngomongin event-eventan ya sampai akhir tahun, oke, nambah lagi. Yang paling rame the weekend teman-temanku ya. Sejauh ini masih belum ada yang menggugah seleraku untuk membeli tiket. Kecuali mamang-mamang satu ini nih loh Sobat Gen, Maroon 5 yang akan menggelar konser kembali di Jakarta. Tanggalnya tanggal 5 Februari 2027. Ini adalah bagian dari rangkaian tour Asia 2027. Nah, itu pengumumannya kemarin disampaikan langsung sama Adam Levine ke aku. Mbak, tangi mbak. Ya. Jam, mau jam 10 kok jadi mimpi aja. Oke, itu jadi pengumumannya disampaikan langsung di Live Nation Asia melalui unggahan resminya di tanggal 3 Agustus kemarin Sobat Ken. Jadi selama tour konsernya itu ada beberapa negara-negara lain, mulai dari Kaohsiung, kemudian ada Seoul, ada Tokyo, terus habisnya itu Jakarta, lanjut Manila, Bangkok, dan juga ditutup di Singapura. Jadi kayaknya orang-orang have ya, bisa nonton Adam Levine dua kali. Nonton di Jakarta, terus habisnya itu nontonnya di Singapura. Kan cide ya Beb. Ya apa Sobat Gen? Ini seru banget kayaknya kalau Adam Levine kayak gini ya. Ya semoga semua kondisinya baik-baik saja. Tapi apa kalau misalnya pagi hari ini kita pemanasan dulu, ngenteni sak tahun ya kan. Kita dengerin lagu Maroon 5 yang satu ini.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget. Info Gen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di InfoGen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Koalisi Masyarakat Sipil gelar demo anggaran MBG di depan gedung DPR RI hari ini. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Persib Bandung akan berjumpa dengan Persebaya Surabaya dalam laga puncak Piala Presiden 2026. Diketahui melalui CNN Indonesia, pertandingan Persib versus Persebaya pada final Piala Presiden akan berlangsung hanya berselang 2 hari dari partai semifinal, yakni pada hari Kamis 6 Agustus dengan kick-off dijadwalkan pada pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Diketahui pula sebelum laga final, akan berlangsung laga perebutan peringkat ketiga antara Persija dan Arema pada sore harinya. Berita selanjutnya, gempa berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Dilansir dari Detik News, pusat gempa disebut berjarak 114 km dari barat laut Kabupaten Halmahera Barat dengan kedalaman 25 km. Menurut informasi dari BMKG, gempa tersebut disebut tidak memicu potensi tsunami. Memasuki berita utama, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Selamatkan Anggaran Pendidikan dikabarkan akan menggelar aksi terkait anggaran pendidikan di depan gedung DPR RI pada hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Mengutip dari Kompas.com, aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk mengawal putusan MK terkait larangan penggunaan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN untuk mendanai program MBG. Selain itu, koalisi juga mengingatkan pemerintah dan DPR agar jangan sampai pembiayaan program andalan pemerintah tersebut justru merugikan anggaran krusial lainnya seperti kesehatan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sudah jam 10 nih Sobat Gen. Artinya waktunya Nares pamitan ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin Nares hari ini dari jam 7 sampai jam 10. Thank you so much. Besok ketemu lagi nih sama aku. Aku besok akan bersiap.
1: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
2: Raffi Sudirman, Senin sampai

0: IG, 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
0: Gen. Musik terus.

0: Kampung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Selamat pagi.
2: Pagi-pagi.
1: Betul, ini saya berbicara dengan Akbar.
2: Ya, betul, Pak.
1: Oke. Okay. Akbar, perkenalkan, nama saya Michael dari kedutaan USA, United States of Australia. Akbar, saya dapat nomor kamu dari Kevin.
2: Oh iya, Kevin.
1: Kevin. Kita dari kedutaan.
2: Yeah.
1: Yeah. We want to make a what you call it? 17 Agustus. Upacara.
2: Upacara,
1: you know?
2: I know. Upacara.
1: Yes. Kita sedang mencari pemimpin upacara, exactly. I want to know your schedule here. Apakah kamu available tanggal 17 Agustus? Okay. Boleh saya tahu kamu punya background apa? Pernah jadi pemimpin upacara di mana saja?
2: Maksudnya pakai bahasa Indonesia?
1: No problem, ya.
2: Pemimpin upacara di sekolah. Jadi pemimpin upacara buat 17 Agustus juga saya pernah.
1: Nice.
2: Jadi pemimpin upacara paskibraka di provinsi saya juga pernah.
1: Wow, that's very nice. Tapi,
2: okay.
1: Tapi Akbar, boleh saya dengar kamu betul-betul memimpin upacara? So, I just want to make sure ini betul atau salah. Coba kamu, how do you say it? In bahasa Indonesia, is siap gerak, right? Siap gerak.
2: Siap gerak.
1: Bisa, selain siap gerak, ada apa lagi ya? Saya suka lihat hormat.
2: Hormat gerak.
1: That's what we're looking for. Nice and clear and very loud.
2: Langkah tegak maju jalan.
1: Okay, boleh kamu bicara dengan sedikit accent?
2: Mimpinnya, Pak.
1: Yeah. Sedikit accent boleh, you know. Karena itu yang my duta besar is looking for.
2: Okay, I'll try. Siap, gerak.
1: Itu very American. We're looking for Australian.
2: Siap, gerak.
1: Nice. Bagus. What about satu lagi yang hormat tadi boleh coba yang hormat?
2: Hormat gerak.
1: Kembali lah Amerika lagi tuh.
2: Hormat gerak.
1: It's like one deck. Can you follow me?
2: Hormat
1: gerak.
2: Gerak.
1: Okay. And the other one. Tegak.
2: Tegak. Gerak.
1: Nice. Okay. Let's talk about the money.
2: Okay, boleh.
1: Payment. Harga kamu berapa?
2: 1 juta kali, Pak.
1: 1 juta?
2: Kemahalan ya, Pak.
1: $1 juta?
2: Rupiah.
1: Oh, very good.
2: Yes.
1: Okay, just Google where is the embassy of USA. Saya taruh nama kamu dengan lengkap agar nanti kamu di security bisa masuk. Okay. Nama kamu adalah Akbar Bukhari, right?
2: Akbar siapa?
1: Akbar Bukhari.
2: Akbar Firmansyah ini.
1: Oh my God.
2: Akbar Firmansyah.
1: I think I got the wrong number. Saya sepertinya salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di Gen FM.
2: Ya Allah.
1: Maaf ya.
2: Untuk gue malah dapat duit tuh.
1: Yaaah.

0: Niacin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
0: Gas lagi yuk!

0: Kan? 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: dengerin aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.

0: harian.
1: Halo, selamat pagi.
2: Iya.
1: Dengan Pak Agus.
2: Mm-hmm.
1: Iya, perkenalkan aku Aprilia. Ini aku asisten Ibu Sri Mulyani. Aku dapat nomor dari Mas Ili.
2: Oh, iya.
1: Iya, katanya Mas ini suka MC ya. Jadi kebetulan kita mau cari MC. Nah,
2: iya,
1: nanti
2: iya.
1: Acaranya itu emang 17-an.
2: Iya,
1: jadi kita
2: iya.
1: Nanti mau ada MC, ada 17 MC.
2: Serius, Pak?
1: Iya, nanti kita emang hire ada 17 MC karena kan memang 17 Agustus gitu kan. Jadi 17 MC yang menggunakan 8 bahasa dan 45 pakaian yang berbeda-beda. Jadi 17 8 45 gitu, Mas. Kalau Mas sendiri bahasanya apa yang dikuasai ya?
2: Oh, saya bahasa Jawa, Mbak. Saya orang dari Solo.
1: Oh, dari Solo. Coba saya mau dengar dikit ceritanya. Kita akan mengundi 5 unit handphone gitu.
2: Selamat Gus, saya akan dorkasi jeneng dindi yo, saya iki waktu ini door prize.
1: Nice.
2: Sisi loro tuh bapak limo, ojo neng dindi yo, saya iki anu door prize yo.
1: Oh, cakep, cakep.
2: Paling gitu sih.
1: Oh, iya, iya, iya.
2: Jawa saya lebih favorit.
1: Ah, bisa, so, bisa. Nah, kalau misalnya nanti kan juga kita mau ini yang ke 79 kan, HUT RI. Nah, tapi rencananya memang kita mau masukin ke Museum Rekor Indonesia.
2: Ah.
1: Kita okay. Itu mau bikin acara selama 79 jam. Begitu, iya. Nanti memang akan ada beberapa sesi, tapi MC-nya nggak ganti-ganti. Kalau pakai baju daerah apa aja aman ya?
2: Aman sih.
1: Ah, kalau misalnya V sendiri nih, karena kan kita juga lagi mau ngegedein semuanya tuh kan serba digital. Jadi nanti pembayaran pakai Kris. Si Kris ini kan lagi mau disosialisasikan tuh untuk nominal-nominal kecil. Karena kan kita mau merambah ke anak-anak sekolah nih.
2: Baik,
1: jadi nanti
2: baik.
1: Kalau misalnya pembayarannya by Kris, gak apa-apa. Diketeng gitu.
2: Oh, no issue.
1: Misal 5 juta bagi 100. Ah, itu kan ada 50 ribu. Jadi nanti kita akan transfer 50 ribu kali menggunakan Kris itu, Mas.
2: Oh, gitu. Mm-hmm.
1: Okay. Karena memang kita mau mensosialisasikan semua, ke semua talent.
2: Kostumnya, itu nanti dari ibunya apa dari...
1: Dari kita. Kita semua kita provide gitu ya.
2: Okay.
1: Kan kita semua lagi serba go green, Mas. Semuanya barang-barang yang tidak terpakai. Kita tuh kan kemarin lagi kerjasama sama PT Pelni. Ada bangkai-bangkai kapal nih, Mas, yang gak kepake. Nah, nanti ada beberapa yang kita pakai untuk kostum tradisional itu. Jadi mungkin ada sebagian kayak semacam Mas pakai baju besi gitu, Mas.
2: Baik, iya. Ini dengan Mbak siapa? Maaf.
1: Dari Aprilia, Mas.
2: Iya, Mbak Aprilia. Oh, boleh.
1: Iya, gitu. Saya lahir November kebetulan.
2: Bentar lagi.
1: Gak tahu, iya. Nanti kalau bisa, pas lagi Mas MC, Mas tuh semacam kayak ada adegan dikit, boleh gak?
2: Misalnya?
1: Ya kan waktu itu Mas main itu kan, Para Pencari Tuhan tuh sama Saskia Meka. Agus Kuncoro ini kan?
2: Bukan.
1: Ya, saya salah orang berarti. Dan salah sambung, Mas. Mas Agus masuk salah sambung di GDFM. Mas Agus, happy birthday. Dikerjain dari Mas Elias nih.

0: Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini. Gen FM.
2: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.

0: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Walah yuk iki Gen Owalah.
2: Gen Owalah.
1: Walah yuk iki Gen Owalah.
2: Gen Owalah.
3: Today I don't feel like doing anything.
4: Sobat Gen, warga Surabaya pasti tahulah Kebun Binatang Surabaya atau biasa disebut KBS. Ternyata, Kebun Binatang Surabaya ini menjadi salah satu yang tertua di Indonesia dan sudah didirikan sejak 31 Agustus 1916 silam. Wah, bahkan udah ada sebelum Indonesia merdeka ya. Pada awalnya, koleksi yang ada di Kebun Binatang Surabaya berasal dari koleksi pribadi seorang pecinta alam bernama H.F.R. Komar, dan seiring waktu jumlahnya terus bertambah karena perkembangbiakan dan hasil kerjasama serta tukar satwa dari Lembaga Konservasi Internasional. Selain itu, KBS juga sempat berpindah lokasi beberapa kali, mulai dari di Kaliondo pada tahun 1916, lalu ke daerah Grudo pada September 1917, dan terakhir di Jalan Darmo seperti yang kita tahu sekarang. Gen, Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
1: Owalah yuk iki Gen Owalah.
2: Gen Owalah.
1: Owalah yuk iki Gen Owalah.
2: Gen Owalah.
0: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Santuy, rek. Musik kita pause sikit. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis sikit, lanjut joget maneh.
1: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
2: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nanggen FM. Yuk, lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Sobat Gen, Yura Yunita dan Tulus bakal jadi gestar PKKMB Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2026. Nah, buat kamu yang belum daftar kuliah, kabar baiknya pendaftaran mahasiswa baru gelombang 3 masih dibuka sampai 31 Agustus 2026. Langsung aja daftar di pmb.untak-sby.ac.id atau hubungi 0811 317 16. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kuliah keren, awalnya juga harus keren.
1: Kamu lagi dengerin
2: Gen, musik terus.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.

0: Satria.
1: Halo?
2: Halo?
1: Iya.
2: Ini dengan Ibu Deprina?
1: Iya, dari?
2: Sayuti. Aku mau tanya masalah bunga-bunganya itu loh.
1: Iya.
2: Lagi mami kok enggak srek.
1: Gimana maksudnya enggak srek gimana ya?
2: Bunganya harusnya kayak gimana tuh, Cini, Ci?
1: Kalau dari paket itu memang white rose atau pink atau mau merah, tapi tetap rose.
2: Mami iki wis megang kembangi.
1: Gimana waktu ketemu ya enggak mungkin saya bawa bunganya kalau belum acara.
2: Rose namanya apa itu?
1: Mawar putih.
2: Loh, yo ngene iki loh, iki miscommunication jadine.
1: Jadi maksudnya mau bunga apa sebetulnya?
2: Saya. Mi minta apa, Mi?
3: Aku kan wis ngomong toh. Pokoknya negara-negara itu loh.
1: Nanti coba saya tanyakan. Tapi kalau untuk bunga impor itu pasti tidak memungkinkan dalam waktu yang sangat sempit seperti ini.
2: Gak apa-apa, Cey. Daripada aku dipecat soal Cey, Cey. Iki loh, David Austin.
1: Ini gak mungkin.
2: Lek Rosalinda iso.
4: Rosalinda
2: iki lho minta sing Rosalinda kudu teko Meksiko lho, Ce.
1: Sorry, kalau bunga impor tidak mungkin.
2: Mi iki apa iki, Mi? Isoe cuman lokal ya apa iki?
3: Minta ini aja, cipluan.
1: Hah? Ini daripada saya ngomong cipluan, mendingan kasih saya contoh gambarnya.
2: Ya wis, bener. Ambek kaktus Mesir sing ono durine.
1: Hah?
2: Alah, akal-akal ono, Ce, maksud kaktus teko Malang gak apa-apa wis pokoke ono rine. Kembang mawari iki atasi ni sore kono kaktus gitu loh. Kanan kiri ya mubeng iki cipluan gitu, Ci.
1: Kaktus sama bunga mawar.
2: Pokoknya kudu wajib iku.
3: Lamanya ngomong bunganya loh, udah jadi belum tanggal berapa ini tambah lama. Buketnya itu nanti kan dilempar ke yang single-single.
1: Hand buket pengantin sama hand buket yang dilempar itu pasti beda.
2: Sin dilempar itu kaktusnya tadi, ambil mawari. Setelah itu, sedia no pot.
1: Maksud, bercanda lah.
3: Saya maunya itu yang dilempar. Kamu kalau misalnya kerjanya nggak benar, kamu tak omongin Jaka kamu.
1: Siapa Jaka?
3: Ownermu itu kan Jaka, vendornya ini.
1: Sorry ya, bos saya itu namanya Pak Yosia.
2: Loh, salah tadi mau ikut aku ngobrol lagi, Ce.
3: Berarti salah.

0: Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Jede.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
4: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
5: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
2: cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
3: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen_31fm_sy.
4: Halo.
5: Pagi.
4: Pagi. Dari Kawahan Benhil. Dengan Mas Jabar?
5: Iya benar, saya sendiri.
4: Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kedengeran nggak?
5: Kedengeran Pak, kedengeran.
4: Halo, halo.
5: Kedengeran Pak, iya kenapa? Oh,
4: kedengeran, oke. Muhammad Al Jabar.
5: Iya.
4: Panggilan?
5: Jabar.
4: Punya adik kamu ya? Jatim ya?
5: Bukan.
4: Oh, bukan. Kamu tanggal 8 Februari betul?
5: Iya, betul.
4: Ah, gini. Untuk tanggal bisa pindah enggak ya?
5: Wah, enggak bisa, Pak.
4: Bisa ya?
5: Enggak bisa.
4: Oh, bisa.
5: Enggak bisa. Ya, saya bilang tadi enggak bisa.
4: Iya, enggak.
5: Enggak.
4: Oke, enggak bisa. Pindah jam.
5: Enggak bisa apa itu?
4: Karena rame banget.
5: Enggak bisa. Sesuai yang kita sepakatin aja, Pak.
4: Berarti jam 1 ya?
5: Jam 11.
4: Satu deh. Rame banget ini. Aja, rame banget.
5: Enggak bisa, Pak.
4: Kamu lagi nikah Februari. Karena di hari itu, saya enggak bisa nyebut nama, tapi ada orang penting Republik Indonesia yang mau nikah anaknya.
5: Terus?
4: Karena kamu enggak bisa pindahin tanggal dan jam kamu, ya udah. Penghulunya tetap datang, tapi waktunya enggak lama. Enggak apa-apa enggak? Kan kamu jam 11. Nanti Pak penghulu tetot-tetot pakai full rider nyampe 5 menit jalan lagi. Ya?
5: Ya udah, Pak.
4: Nah, Ustaz Toto udah ada di sini. Kamu dites dulu, bisa enggak? Baca pas ijab kabulnya cepet. Coba ya. Bentar. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Ya. Ini anaknya, Pak Ustaz. Namanya Jabar, Pak Ustaz.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Iya, Mas Jabar, ini kita langsung cepet aja prosesinya. Karena kan dalam pernikahan itu yang penting kan adalah ijab kabulnya. Kalau bisa Mas Jabar ini mengucapkan ijab kabulnya itu dalam satu tarikan nafas. Kita coba, gak apa-apa Mas ya. Saya terima nikahnya, nama pengantin perempuannya siapa, binti siapa, dengan mas kawin tersebut tunai. Itu satu tarikan nafas Mas ya.
5: Ya.
6: Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Yuk.
5: Saya terima nikah dan kawinnya Dinda Lestari binti Muhammad Sabudin dengan mas kawin tersebut tunai.
6: Oke, boleh agak cepetin dikit pelafalannya, dipertegas lagi. Tap. Oke. 1, 2, 3. Monggo.
5: Saya terima nikah dan kawinnya Dinda Lestari binti Muhammad Sabudin dengan mas kawin tersebut bayar tunai.
6: Sebentar. Kalau bisa Dinda Lestari binti, nah itu. Jadi agak jelas pelafalannya. Boleh ya Mas ya, sekali lagi.
5: Saya terima nikah dan kawinnya Dinda Lestari binti Muhammad Sabudin dengan mas kawin tersebut tunai.
6: Tunai gitu, tunainya yang tegas Mas ya, biar semuanya tahu kalau ini cash dan gak ngutang Mas ya.
5: Iya.
6: Ya, 3, 2, 1.
5: Saya terima nikahnya Dinda Lestari binti Muhammad Sabudin dengan mas kawin tersebut tunai.
6: Oke, ini aman Pak ya?
4: Aman.
6: Ini sudah dilatih, sudah oke ini. Monggo.
4: Halo Mas.
5: Ya.
4: Berarti
5: ya.
4: Sudah win-win solution ya Mas ya? Pak Ustadz cuma bisa ada di situ 5 menit saja. Karena
5: Mas, bentar ya Mas.
4: Karena Pak Ustadz pun nanti akan dikawal oleh Mayor Teddy. Mayor Teddy yang akan menjadi timekeeper untuk waktunya biar berjalan cepat dan on time, langsung akan digiring ke acara Bapak. Pokoknya nanti kita langsung nyampe ke Bintaro jam 10 ya Mas ya?
5: Bintaro?
4: Ya.
5: Bukan.
4: Yang mana?
5: Tanah Abang.
4: Wah, saya salah orang. Saya salah sambung. Berarti Mas Jabar masuk salah sambung di Gen FM.
5: Yo, botol nih.
4: Cengar-cengir dia.

0: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Satria.
1: Halo?
2: Dengan Ibu Stefani?
1: Iya, dari mana?
2: Saya Pak Lingso, Bu.
1: Dari?
2: Marketing yang kemarin untuk acara baby shower-nya Ibu.
1: Oh iya, kenapa,
2: iya.
1: Pak?
2: Ini saya udah seminggu nunggu barang-barang Ibu mau diambil. Kok nggak diambil-ambil ya, Bu, di tempat kami?
1: Oh, belum diambil sama orangnya?
2: Iya.
1: Waduh, saya kurang tahu, Pak. Itu urusannya vendor. Saya sudah konfirmasi ke vendor untuk diambil.
2: Loh?
1: Itu setelah acara selesai. Barangnya apa aja, Pak?
2: Cipuk, bak mandi, bayi, sabun, sampo, selang.
1: Bentar, saya nggak pakai yang namanya bak, selang, sabun, segala macam. Saya nggak pernah nggak pakai itu loh, Pak.
2: Balon air.
1: Dalam waktu acara nggak ada, Pak, itu.
2: Loh, ya saya nggak tahu, Bu. Terus habis itu ditempel di tembok, nyeplos, Bu, ke customer saya.
1: Kita nggak pakai balon, kok kemarin kita nggak pakai balon, nggak pakai balon-balonan.
2: Balon air, Bu, yang isinya sumbo itu loh, Bu. Sama apa namanya, sinom-sinom.
1: Nggak pakai. Kita cuma pakai apa?
2: Orang buktinya, Bu, nyeplos, kepecah ke customer kami, Bu, di sini, Bu. Pliket kemana-mana, kececeran.
1: Itu acaranya loh, di ruang VIP, cuma aja kita doang, Pak. Cuma kita nggak aja, ruang VIP-nya juga kosong.
2: Loh, Bu, setelah Ibu itu ada customer saya, Bu, datang ke sana. Makan, Pak. Dinner. Terus, balonnya itu meletus, Bu. Terus kecipratan.
1: Kita kan gak pakai balon, Pak. Kita kan gak pakai balon sama sekali. Bapak gak salah orang. Mungkin untuk acara selanjutnya.
2: Loh, ya enggak lah, Bu. Orang jelas kok ini. Kalau misalnya datang ke sini, tolong bawakan selang air, Bu. Sama koran. Untuk bersihin bekas-bekas sirup-sirup yang ngetel di meja-meja ini.
1: Yang ada di meja itu cuma hiasan meja saja. Gak ada balon sama sekali. Ada satu balon pun itu hanya gambar baby aja. Sudah, itu pun kecil dan sudah dibawa pulang.
2: Kalau misalnya sampean ya, menyisakan makan tuh gak masalah. Lah ini, nyisain kok nyisain kenangan. Pahit, Bu. Sedih pedih gitu loh, Bu. Masa lalu dibawa-bawa.
1: Maaf, saya gak bisa tanggung jawab.
2: Masalahnya, Bu, ya, bayi-bayi ini butuh berapa banyak, Bu, airnya, Bu. Sampai tandon di tempat kami tuh habis tek. Ting, Bu, semuanya, Bu, ini, Bu, gara-gara
1: Pak,
2: acaranya
1: baby,
2: Ibu.
1: Pak, baby mana-mana ya, sih namanya baby shower tuh belum ada babynya.
2: Loh, ada 10 bayi diangkat ke situ, bocor semua tandonnya kita, Bu.
1: Oh, tandon bocor, ya tandon bocor, kadang-kadang kita pakai. Hah? Terus ya nggak ada bayi-bayi gitu juga, Pak.
2: Hari Minggu kemarin itu, Bu, kita tutup
1: Pak,
2: semuanya.
1: Pak, acara kita hari Sabtu, Pak, bukan hari Minggu, Pak.
2: Loh, ini Bu Stefani Ameliana, kan?
1: Bukan, Pak. Saya Stefani Permata Sanjaya.
2: Loh, maaf. Berarti Bu Stefani masuk
3: salah sambung Gen FM.
1: Gila.

0: Bahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay dengan Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Langsung dari Gedung Graha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil Surabaya ini wadas banget. Ibarat kata kalau ngedit foto brightness-nya kekencengan. Exposure-nya ketinggian sobat Gen. Yuk, ya sekarang ini lagi perjalanan kayak ngerasa lagi utdelap alias ulap biar fokus nyetirnya, ketemu sama Coki buat nyenengin kamu, bikin kamu happy sampai nanti jam 7 malam. Of course, cuma di nyore nyeraca sore-sore sampai nanti jam 7 malam.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Pena Lantai 7. Kamu masih dengerin Gen 103,1 FM. Bisa banget ditemenin sama suaranya Coki, nemenin Sobat Gen sampai nanti jam 7 malam. Panas-panas kayak begini, rawan apa? Rawan emote. Fokus, fokus yang lagi di jalan. Itu dia ya. Hopefully kamu sekarang lagi dengerin aku ya, yang lagi ngantuk. Aduh, jangan sampai microsleep Sobat Gen. Wes, gedein aja volume radio kamu tuh biar mobilmu, kendaraanmu tuh rame. Tapi kayaknya gak aku benerin deh kalau misalnya kamu dengerin aku lewat headset yang lagi naik motor. Kepengennya singelong, teriak-teriak, nyanyi gitu kan ya. Tapi headsetnya terlalu kenceng. Coba dikurangin volumenya itu, biar ada kendaraan yang tintin gitu yang di belakang, biar kamu tuh tetap aware Sobat Gen. Yang naik motor ya, spion kanan kirinya diarahkan ke belakang, jangan lupa. Jangan lupa yang mau mengarah ke barat, itu dia, mau manapun pakai kacamata hitam karena utudelap alias ulap. Aku lagi pantau untuk SITS Surabaya lewat CCTV Sobat Gen tadi di underpass Maijen Sukono. Maijen Sukono lagi. Underpass yang itu loh, Maijen. Nah, itu udah kan tahu kan di underpass itu yang mengarah ke Maijen Sukono padet. Padet banget. Karena kan setelah itu kan biasanya kan ada ini putar balikan. Nah, itu ditutup sama beton Sobat Gen. Dialihkan agak lurus. Jadi mau gak mau putar baliknya di pertigaan depan TVRI. Gak tahu sekarang ini udah dibuka atau belum Sobat Gen. Boleh di update yang underpass arah mau ke Maijen Sukono tadi padet. Yang mengarah ke HR Muhammad so far so good, lancar. Daerah Prapen masih ada perbaikan, itu dia yang arah Jagir juga. Prapen Jagir tuh Sobat Gen, nah. Karena kan tiga jalur tuh ada perbaikan gorong-gorong ya, perbaikan jalan di situ ya. Tiga jalur jadi satu jalur. Pasti, waduh, umpel-umpelan, macet. Wis macet, bleduk, orang gak sabaran. Double kill, double combo, double cheeseburger, no onion, no pickle, plus tambah es Milo gak pakai es, enak. My favorite. Udah lama gak makan double cheeseburger. Boleh dikabarin gimana kondisi traffic kamu Sobat Gen perjalanan ini? Di mana Kak Coki? Di WA Genbox 0811-352-1031. Itu dia. Jangan lupa sebutin nama kamu. Nih penyiarnya udah seger banget. Aku hari ini alhamdulillah banget ya. Udah on track banget. Bobo udah enak ya kan. Semalam itu boboku wah oke banget. Jam berapa ya? Jam 10 malam aku udah tidur. Deep sleep banget thanks to magnesium. Terus bangun-bangun ya subuh. Abis itu ngapain? Aku Hyrox sejam itu dia. Terus abis itu makan siang. Terus boci, bobo ciang. Naik sebelum siaran take away kopi. Seger nemenin kamu. Hopefully kamu juga seger kalau dengerin Coki siaran Sobat Gen. 0811-352-1031. Uncle Pai, kepengen denger lagunya Divki Khalif yang Cinta, Cinta Yang Diam. Let me try ya bro. Sabar ya, nanti ya coba-coba aja. Ada siapa nih kirim voices? Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Mas Coki.
0: Halo.
1: Dari menginformasikan Mas Coki.
0: Iya, gimana Mas Bro?
1: Dari Surabaya arah ke Pasuruan.
0: Ha-ha?
1: Ternyata mendung bisa nih Mas Coki yo.
0: Mendung?
1: Nah, enak-enak iki Mas Coki. Hah, sore-sore mau request lagunya.
0: Apa tuh?
1: Apa? Sing akhir Nakila ta itu yang anggap apa sih? Astaga bercanda itu loh ya.
0: Akbar Kalai Mas. Nah,
1: ya. Itu. Tolong putri Mas Yogi ya. Mas Yogi sehat selalu.
0: Terima kasih. Hati-hati di jalan Mas Bro. Astaga bercanda Akbar Kalai. Nah, itu dia yang benar judulnya. Yang lain boleh dikabarin di 0811-352-1031. Mau pulang kerja, mau pulang sekolah, atau justru lagi mau berangkat aktivitas Sobat Gen karena masuk shift malam. Coki tungguin, jangan lupa sebutin nama kamu. Update kondisi traffic plus kalau kepengen ikutan request juga boleh. Lagu Bule at Indonesia, terserah.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: hiburan keren.
1: Saya Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo,
3: Cik, selamat ulang tahun.
4: Hari ini.
3: Udah datang ke restoran kami, udah makan malam kemarin.
2: Oh iya.
3: Nah, terus? Kemarin itu Caca datang jam berapa ya?
2: Jam 5 lebih 15 atau 17 gitu kayaknya.
3: Caca nunjukin kalau Caca ulang tahun hari itu.
2: Iya, kasih KTP toh.
3: SKCK-nya dibawa juga enggak kemarin?
2: Enggak.
3: Data riwayat hidupnya enggak ditulis juga?
2: Enggak.
3: Nah, kata mutiaranya itu dikasih juga enggak?
2: Pokoknya aku cuma ngisi yang bersama aku tuh yang di kota itu loh, biasanya ulang tahun itu loh.
3: Iya, Cici. Kalau ada yang ulang tahun, kita tuh kasih gratis, Cici. Nah, ini kita ada maksimalnya. Jam 4:27 menit. Cici kan datangnya jam 5 tadi. Berarti Cici enggak termasuk kuotanya.
2: Jadi?
3: Ada overcharge.
2: Jadi?
3: Kita minta Cici untuk melunasi sisa pembayarannya.
2: Loh, kan dari kemarin tuh enggak dikasih tahu.
3: Cici enggak lihat. Itu di situ ada selebarannya dan juga ada kayak baliho-baliho juga di mejanya itu.
2: Tidak ada masalahnya. Bukan kesalahan saya kan?
3: Kan Cici kan kemarin kan sudah makan. Enggak bisa dibalikin juga kan makanan dari perutnya. Iya, bagaimana? Saya tunggu sekarang. Iya,
2: saya kuliah restoran, Mas. Seorang server, ada apapun kendala apapun yang ada di dapur, syarat apapun saya bakal kasih tahu ke pengunjung saya. Kalau misalnya ada kerugian yang ditanggung oleh pengunjung dikarenakan server, kami seorang server yang bakal mengganti yang kerugian dari pengunjung itu. Saya enggak mau ganti, Mas.
3: Ini menyakitkan hati saya loh, Cece ngomong kayak gini.
2: Dengerin saya dulu. Saya keluar kelas demi Mas, dan Mas bikin saya marah.
3: Pesen stick pindang koyong ini agak domo banget ceritanya ya. Yaudah Cik, kita gratisin aja lah. Terima kasih yang sudah datang ke restoran kami Pandai Giling, Cik. Thank you banget ya, Cik.
2: Loh, kita gak di Pandai Giling sih, Mas. Kita di Praha.
3: Loh, salah berarti, Cik. Berarti Cik masuk.
0: Salah sambung, Jennifer.
2: Ya Allah, mencet, no.

0: Disiapkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget masih ditemani sama Coki siaran di Nyure Nyeroco sore-sore. Syarat buat kamu yang barusan dengerin aku siaran, halo, welcome to my show. Masih panjang ya. Buat kamu yang dengerin bukan cuman lewat aplikasi Noise aja atau lewat di radio di mobil, itu dia. Jangan lupa di pop up dong di layar itu. di layar radio mobil kamu sobat Gen. Biar kalau lagi orang macet terus kamu nyanyi-nyanyi, singelong, joget-joget, orang tuh ngelirik gitu loh. Oh, dengerin apa? Oh, 103.10. Coba gitu. Hai, yang lagi dengerin lewat HT, walkie-talkie bisa lo sobat Gen. Wih, thanks to teknologi. Yang dengerin lewat web streaming juga terima kasih banyak. Yang masih setia dengerin Gen FM. Kalau tadi ada yang tanya, Kak Coki nanti live di TikTok lagi enggak? Nanti sabar, makanya di follow @gen1031fmsby itu adalah untuk live TikTok Gen FM Surabaya. Gen1031fmsby. Nah, akunya sama kayak Instagram kita sobat Gen, jangan lupa di follow juga. Kalau ada ke pop up gitu kan ya, notification live gitu, langsung serbu di situ. Selamat sore, ini aku syarat buat Rizal. Mau denger lagunya Dewa 19 dong, yang Pangeran Cinta. Buat Kak Coki, terima kasih. Semangat siarannya, sehat terus. Amin. Ada siapa ini? Halo.
1: Halo, selamat sore Kak Coki. Hai. Mau update traffic di Majen Sungkono.
0: Gimana?
1: Emang bener kok. Di Majen Sungkono sekarang lalu lintasnya sangat padat.
0: Padat ya.
1: Nah, aku dari Duku Pakis nih, mau putar balik ya. Depannya Shangri-La Hotel. Itu aku sampai 10 menit loh, aku nungguin putar balik. Jadi yang mau putar balik atau yang belok kanan ke Duku Kupang itu antriannya panjang banget gitu.
0: Bener banget.
1: Boleh gak sih request lagu?
0: Apa tuh?
1: Lagunya biasa NUNA yang Kongs bip bip. Gitu ya Kak Coki, terima kasih banyak.
0: Terima
1: sehat
0: kasih.
1: Selalu Kak Coki.
0: Hati-hati di jalan buat kamu. Reno ngabari juga arah barat dari Majen ke Cewe sudah macet pol. Terima kasih banyak tuh. Dari tadi sobat Gen, emang macet banget. Mas Ahmad, halo.
2: Selamat sore Kak Coki.
0: Selamat sore
2: Kak Coki. Hai. Kamu tahu gak kalau apa? Air itu juga bisa ngantuk loh.
0: Hah? Air apa?
2: Nah gimana caranya?
0: Oh tahu, karena menguap.
2: Kalau air udah mulai menguap. Kalau udah mulai menguap, jangan lupa minum Calvino.
0: Yoi.
2: Kopinya bold banget, rasanya nendang.
0: Kita
2: Kak Coki, request dong lagu lagunya EA. EA. Ya Kak Coki ya. Kalau enggak ya Indah Gusma yang malu-malu ya enggak apa-apa Kak Coki.
0: Siap.
2: Terima kasih Kak Coki.
0: Sehat
2: selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Mas Ahmad. Mas Calvino, Guduk Calvino. Indra.
3: Selamat sore Coki.
0: Sore bro. Gimana?
3: Aku langsung request aja Cok.
0: Apa bro?
3: Tetap lagu kuno.
0: Apa?
3: Lagunya Tulus.
0: Tulus? Yang Green Tea.
3: Sing
0: apa?
3: Iku lho Cok judule apa?
0: Apa?
3: Daun.
0: Dapet.
3: Suwon Cok.
0: Saking panasnya sampai gak konsentrasi. Daun-daun ngono. Kan kabeh ngomong dawet kan? Emang dawet cincang ku ijo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Om Setiawan. Update traffic dulu. Jalan Nginden seberang depan kebun bibit sampai ke arah Prapen macet total. Betul. Karena kan perbaikan jalan ya. Tiga jalur loh, tiga lajur di situ jadi satu sobat Gen. Sehat-sehat, semangat siarannya. Terima kasih, hati-hati di jalannya Setiawan ya. Stay fokus. Hai Jani, mau request lagunya Silon Seven dong. Buat Kak Coki, sehat selalu, bahagia terus. Terima kasih banyak. Yang lain masih ada kesempatan? Masih. Di 08 11 352 10 31. Spesial deh buat Rizal yang kepengen dengerin lagu dari Dewa 19 Pangeran Cinta. Enjoy bro.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget kenakan joget lo aku. Jadi gak nyapa kamu Sobat Gen. Semoga lagu-lagu yang udah aku pilihin bikin kamu happy Sobat Gen ya. Sore ini yang barusan aja dengerin Coki siaran. Halo, selamat sore. Yang lagi kejebak macet, mana suaranya? Engkol. Halo Dea, selamat sore Dea.
1: Selamat sore Kak Coki.
0: Hai.
1: Hai, lama tidak aku VN.
0: Iya.
1: Oke, ini aku mau update traffic. Aku tadi dari arah kerja, dari Baratajaya terus ke arah lewat apa ini? Dr. Sutomo. Beuh, macetnya itu padat merayap. Soalnya kan ada ini ya, apa namanya?
0: Pembangunan
1: gorong-gorong kalau nggak salah.
0: Betul.
1: Dari Cafe Glass terus di beberapa titik juga.
0: Iya,
1: apalagi di perempatannya
0: mana?
1: Dr. Sutomo itu yang lapangan hoki.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Itu lumayan padat. Apalagi ada bis-bis apa Surabaya bis dan lain-lain itu berhenti kan.
0: Benar.
1: Macetnya panjang.
0: Macet panjang.
1: Cuman it's okay. Cuacanya juga enak.
0: Siap,
1: jadi lumayan lah, enggak terlalu ngebuat ngantuk di jalan.
0: Yo, lagu-lagu juga enak.
1: Itu aja sih, terus ini aku udah sampai rumah sakit UNER,
0: okay.
1: Udah dekat rumah.
0: Siap.
1: Jadi alhamdulillah lancar perjalanan.
0: Yai.
1: Oke, mau request Kak Coki.
0: Apa tuh?
1: Lagunya apa ya? Lagunya Rosa deh. Kayak
0: Rosa.
1: Biasanya aku suka Rosa.
0: Siap, boleh.
1: Terus ada muridku Kak di Gen FM lagi magang.
0: Oh, iya?
1: Salam ya buat mereka.
0: Oh iya, anak magang nih.
1: You,
0: dapat salam loh. Iya. Beri kamu
1: selamat siaran.
0: Terima
1: juga.
0: Kasih Dea. Beri kamu guru di SMK Mahardika ya? Itu. Iya nih, ada anak magang dari SMK Mahardika 2 biji. Hai Stefani, mau request lagunya Sesi Potret dong buat nemenin kemacetan. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Halo, ada si Vincenzo. Oh, panggilannya Buzada. Iya. Dek, adek, ini dek, dapet salam dari Buzada, dek. Siap. Ini ada siapa ini? Vincenzo ngabarin kalau trafik lalu lintas di Bundaran Waru padet pas barengan jam pulang kerja, jadi agak merambat jalannya. Mau request lagunya JJ yang ceritanya jatuh cinta. Terima kasih banyak. Tapi anyway, aku pilihin Vincenzo. Vincenzo lagi. JJ yang lain ya, Zo. Tapi gak masalah kan, Zo. Yang penting kan JJ ya. Itu dia ya. Buat Ibu Sada alias Dea. Yang tadi kepengen denger lagunya Rosa. Aku puterin spesial buat kamu.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 19.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
2: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus meluas. Simak infonya setelah berita berikut ini. Timnas Indonesia akan menjalani laga hidup dan mati melawan Singapura pada pertandingan terakhir Grup A Piala AFF 2026. Pertandingan Singapura versus Indonesia akan digelar pada hari Jumat 7 Agustus 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura dengan kick-off pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Melalui Detik Sport, Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga Grup A dengan 6 poin, tertinggal 1 poin dari Singapura di posisi kedua. Karena itu, Garuda wajib menang untuk mengamankan tiket ke babak semifinal. Berita selanjutnya, Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia turun menjadi 7,22 juta orang pada Mei 2026. Mengutip berita inews.id, tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Mei 2026 tercatat 4,65%, turun 0,03 poin persentase dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 4,68%. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edi Mahmud mengatakan, jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi 148,19 juta orang atau bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran berkurang sekitar 24 ribu orang dibandingkan Februari 2026. Memasuki berita utama, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus meluas. Titik api yang semula berasal dari Blok Bentengan Kabupaten Lumajang pada Rabu pagi 5 Agustus 2026 telah merembet ke kawasan savana yang masuk wilayah Kabupaten Malang. Dilansir dari Detik Jatim, masyarakat peduli api Ngandas menyebut sekitar 10 hektar lahan di wilayah Malang telah terbakar. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman secara manual dan penyemprotan menggunakan mobil tangki air milik Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pihak TNBTS menyatakan kebakaran telah meluas hingga kawasan perbukitan Watu Gede dan mengimbau masyarakat serta wisatawan untuk mematuhi pembatasan akses demi mendukung proses pemadaman dan menjaga keselamatan. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Mau dengerin lagu nostalgia, tapi bingung di mana? Ini dia, pilihan lagu nostalgia buat kamu.
5: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian. Niji, Jangan Lupakan. Cuma di Gen,
6: Gen 103,1 FM Surabaya.
7: Masih dari gedung Grafana 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Ya Allah, ribet. Bukan cuman kamu yang sekarang lagi di jalan ya, aku juga lagi ribet. Aku mau buat thumbnail aku dulu. Ah, yang lagi ngeliatin TikTok pasti tahu aku lagi ngapain. Cheers. Udah. Oh, gini. Nah, ini udah deh. Nah, gitu. Nah, 1, 2. Nah, kok dead air penyiarnya? Iya lagi gaya. Kaken gaya. Uripku kudu kaken gaya Sobat Gen ya. Ya toh, meskipun lagi gak banyak apa, pokoknya urip kudu kaken gaya. Eh, yang lagi nongol di TikTok jangan lupa ditap-tapin yang banyak. Selamat sore semuanya. Yang lagi dengerin Coki, gabung-gabung gih ke TikTok. Follow @gen1031fmsby. Syarat dulu yang lagi kejebak macet sore-sore ini. Ada siapa ini? Sidoarjo rame lancar katanya. Dari namanya bagus banget. Roy Hatun Nasihah. Kamu tak panggil Hah aja ya belakangnya. Hai Hah. Rekan lagunya Adrian Kalbi yang 2001 kali. Thank you. Rarin, halo.
0: Halo Coki, selamat sore.
7: Selamat sore darling.
0: Coki, gimana? Mau report jalanan Coki.
7: Boleh.
0: Aku lagi di mer yang ke arah Hoki. Jalanannya
7: rame.
0: Agak macet.
7: Oh macet.
0: Arah sebaliknya juga agak macet Coki.
7: Siap.
0: Biasalah, kendaraannya banyak. Kalau jam-jam pulang kerja gini Coki.
7: Becil, becil.
0: Terus mataharinya terik banget ya.
7: Asli.
0: Panas sekali.
7: Abis ini sunset pasti bagus.
0: Tapi ini udah menjelang sore jadi udah gak sepanas tadi jam 2 ya Coki.
7: Betul banget.
0: Gitu. Terus aku beli request dong Coki.
7: Apa
0: lagunya.
7: Apa tuh?
0: Itu loh.
7: Hah?
0: Roni Parulian sama Vanessa Z ya Coki.
7: Mm-hmm.
0: Buat Coki, semangat siarannya sampai jam 7 malam nanti.
7: Terima kasih.
0: Sehat-sehat terus.
7: Amin.
0: Tetap menghibur, tetap lucu ya.
7: Thank you darling.
0: Kita aja Coki, thank you.
7: Terima kasih, hati-hati di jalan Rarin. Halo Glenn.
8: Selamat Hai. Sore Jami.
7: Hey.
8: Potretik. Ingat kita di Sobat Gen MM bilang jalan raya Ngiden macet tetetetetet.
7: Iya, Ngiden
8: tibanya
7: macet.
8: Tibanya jalan pelan-pelan. Ngagel Jaya Selatan arah lampu merah.
7: Macet juga.
8: Bahaya wis antrine panjang dan lama.
7: Sabar aja. Bro, sabar.
8: Untuk sobat Gen FM yang lainnya. Cari jalur alternatif aja deh.
7: Siap.
8: Jangan lewat sini.
7: Iya.
8: Karena lumayan antrinya panjang.
7: Iya, tapi ya pemane Mas lek omae nang kono.
8: Itu.
7: Repot.
8: Harap bersabar aja di
7: jalan. Bener, bener banget.
8: Okay,
7: thank you Mas Glenn.
8: Request lah Nindek. Siapa tahu masuk daftar listnya.
7: Apa tuh?
8: Ada band.
7: Ada band.
8: Judulnya sembarangnya.
7: Sembarang.
8: Alright. Thank you.
7: Cak Terima Jok. Kasih, Cak Glenn. Matur nuwun. Hati-hati di jalan. Halo.
9: Halo, Om Coki.
7: Halo.
9: Request aku Om Coki.
7: Gimana Mas?
9: Perjalanan menuju Kapas Krampol. Panas sih Mas Coki.
7: Panas sih kak karu-karuan.
9: Matahari deh silau.
7: Iya.
9: Request lagu netral lah. Terbit dan tenggelam.
7: Wena,
9: dan sesuai. Karo perjalanan nih.
7: Betul.
9: Matur suwun Om Coki.
7: Terima kasih Mas. Hati-hati di jalan. Biasanya ngerungono suara si kecil. Iki bapak Selamat sore Kak Coki Sobat Gen juga. Akses dari Gresik masuk ke tol Kebomas padat merayap. Mau request lagunya Gea yang melangitkanmu. Terima kasih banyak dari Yuda. Yuda, thank you banget Yuda udah ngabarin. Terima kasih banyak. Syarat buat kamu yang lagi ngeliatin aku live di TikTok, ada Au selamat sore. Terus ada teman-teman WCC Gresik Surabaya Sidoarjo, terima kasih banyak udah nyapa Coki. Yang lain juga boleh nih kalau kepengen melipir Sobat Gen. Hari ini agak sedikit pedih. Pedih banget kalau ngeliatin sosmed hari ini. Jujur tadi pagi ya, aku tadi sebelum olahraga, aku ngeliat timeline di thread sama di Instagram, itu dia di Igoy, sama di, gak tahu. Ini aku jujur aku belum lihat ini siluran di TikTok ya, tapi kenceng banget di thread sama di Igoy Sobat Gen. Pasti kamu sempat kepapar berita salah satu pasien yang mengeluhkan kamar rumah sakit, itu dia. Doi lagi sakit karena ya emang wong loro Sobat Gen, dan dia bilang lama banget nih penanganan di IGD gitu. Ya gimana, mohon maaf, kita mah pakai BPJS jadi agak sedikit lama kita ngerasain kayak gitu. Terus sing hujat, jujur ya Sobat Gen ya, jujur pakai banget. Awalnya aku itu ngelihat postingannya itu di Infipop. Nah, antara aku kayak gini, wah nanti sore bisa tak bahas nih buat siaran. Terus aku ngeliat kolom komentar. Ada satu akun, dia bilang gini, nama akunnya adalah Tito_CS. Doi nge-share info orang-orang yang komentar hate comment dari aplikasi X. Buset, banyak loh dokter dan juga nakes. Pertama, aku gak akan percaya segitunya. Sore ini buka berita. Semua yang komentar hate comment ternyata emang real. Beliau-beliau adalah dokter sama nakes. Aduh, dewasa ini ya ternyata orang-orang yang near empati. Kalau dulu kita ngelihat ya sobat Gen ya, orang komentar, wah pasti orangnya gak berpendidikan, ternyata gak jaminan. pedih ngelihat orang-orang kalau hate comment sampai segitunya, pedih banget. Aku gak ngomongin soal kasus ini atau kayak gimana sobat ini, lebih dalam lagi, enggak. Itu wis tugasnya para netizen lah. Dan semuanya udah bikin klarifikasi, wis embuiku. Ya apa ceritanya? Aku fokus aja ngomongin rumah sakit. Tak tanyain kamu sobat Gen, kamu terakhir kali ke rumah sakit itu ngapain? Nah, ya boleh komentar lewat live TikTok di @gen1031fmsby atau lewat WA Gen Box. Udah ada running tuh, running teksnya 08113521031. Kamu terakhir kali ke rumah sakit ngapain? Tak awali dulu. Terakhir kali coki ke rumah sakit adalah kemarin, beberapa bulan yang lalu. Gara-gara apa? Gara-gara motoku kelilipen. Aku harus nang IGD rumah sakit mata ketintang. Alhamdulillah, syarat buat petugas yang ada di sana ya, aku gak ditelantarkan. Alhamdulillah.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari gedung Graha Pena lantai 7. Kamu masih dengerin Gen FM Surabaya. Karena aku sekarang lagi live lewat TikTok juga. Siapa tahu mampir di FYP kamu Sobat Gen. Gak bisa aku puter kamera ini. Ya Allah, bersyukur ya. Kita bisa ngelihat kalau tadi Surabaya panas banget. Kau tengok langit sore ini, cakep banget. Ini pus. Ngomong pasnya gimana? Ini pus. Buat selfie golden hour. Papin dong, selfie dong Sobat Gen. Cowok cewek terserah, cakep deh sumpah. Demi Allah ini kalau lagi selfie bagus banget. Sambil kalau kepengen ikutan komentar, hari ini Coki lagi ngomongin apa sih? Ngomongin rumah sakit. Kamu terakhir kali ke rumah sakit ngapain? Gak harus kamu yang sakit loh Sobat Gen. Iso jenguk, iso kamu makan, kan? Kantin-kantin rumah sakit juga enak-enak. Aku ya, jujur. Dulu iseng-iseng selalu kalau kepengen bihun goreng, ya. Ini paling the best saat Surabaya menurutku. Menurutku. Zamane sebelum ganti jadi rumah sakit premier. Kalau wong Surabaya asli iku selalu ngerti HCOS. Tahu enggak? Makan di kantinnya HCOS ya zaman dulu namanya HCOS. Iku bihun gorengnya enak get. Ter the best bihun gorengnya menurutku terenak saat Surabaya. Tuh kan ada yang lagi ngepapin loh. Lagi ngepapin. Tal, cakep ya sunsetnya ya. Cakep banget nih. Sunset Surabaya, Masya Allah. Masya Allah. Ini ada si siapa ini? Syarat yang lagi komentar lewat TikTok, aku baca satu persatu ya. Ada si RZK News. Halo. Terakhir kali ke rumah sakit, jenguk temen. Nih, anggrek. Tiap kali ke rumah sakit, tiap Senin Kamis ke rumah sakit antar bapak tersayang cuci darah. Jujur kak agak sedikit muak tapi ini rutinitas lo, privilege lo. Aku sebagai dikasih kesempatan sama Allah ngerawat orang tua ya, iku privilege ya. Emang soro ngurus wong loro iku soro. Tapi kamu tidak akan menyesal sayang keesokan harinya. Semangat ya anggrek. Buat nemenin bapak cuci darah ya. Nuriza, bener bihun HCOS terbaik. Agung, yang rungokno radio, yang delok live TikTok, bagus. Ngene lho aku seneng. Lia bilang gini. Terakhir kali aku ke rumah sakit, aku habis OP hidung kongka kak. Kongka apaan aku tadi tanya. Bagian yang di dalam hidung kak maunya OP kayak Mahalini tapi ya udah deh Mahalini versi BPJS. Doi OP di PHC Surabaya loh pakai BPJS bulan Juni fasilitas oke. Oh my god bisa. Oh my god baru tahu nih. Oh bisa OP hidung pakai BPJS ya. Wah thank you. Erek, si bijim si nonton TikTok. Aku kepengen maju, gila saya si bijim-bijim. Tak iki nih ya. Syurai operasi OP, erongku kayak gini. Should I? Tako samping. Tapi tako ngarep gini ada jeber sih. Ikut. Tapi like tako samping gini, oh mancung aku, pede aku. Should I? Ini ada siapa ini? Aliansa 2018 operasi ke rumah sakit terakhir kali operasi pencakokan tulang rahang. Wes tulang sekel ditukel gagal, wes gak mana-mana. Aduh. Panji. Wala aku ae mau nemenin bapakku lagi opname gak iso soalnya beda pulau. Oh itu kan. Sehat-sehat ya Panji buat bapakmu ya. Lia, iki lo Lia. Terakhir kali ke rumah sakit kapan Lia kamu? Dia bilang, ke Siloam kak, makan di Tongji. Ya Allah. Tuh kan gemes loh kan. Ini ada si Fajar. Terakhir kali ke rumah sakit tadi pagi ngantar anak dan istri di klinik anak rumah sakit Husada Utama. Fasilitas dan juga layanan ter the best. Siap. dari Au. Au tadi komentar, "Ih, Au juga thank you banget loh, Au." Sebentar Au, tadi Au ini gini, sobat Gen nge-WA dulu nih. Mana tadi Au? Ini ya? Ini enggak sih Au? Mana tadi chatnya Au? Mana-mana, Dek? Mana-mana? Oh, ini. Kak Coki, ini Au di TikTok. Suka banget mantengin dari TikTok buat temen ngobrol di perjalanan pulang kantor. Update lalu lintas dulu ya. Sepanjang Sidoarjo ke Waru, surprisingly lancar. Alhamdulillah, tumbenan. Biasanya yang penjepitan jalan tol itu loh Kak macet, tapi itu deh enggak, alhamdulillah. Wonokromo Darmo juga lancar. Mau request lagunya Folded by Kehlani dong, terima kasih. Doi tadi itu terakhir ke rumah sakit, itu kemarin nganter ibunya ke RSGM UNER. Rumah sakit gigi dan mulut, ibu kontrol. Ada Anti, terakhir kali ke rumah sakit bulan kemarin, kontrol operasi kista, dan minggu depan di bulan ini harus balik lagi untuk kontrol. Sehat-sehat Anti sayang, sehat-sehat ya. Nikma, oh tadi ikutan komentar juga ya. DNAF akunnya, Januari lahiran tapi anaknya milih jadi singkong. Hah, maksudnya kayak gimana? Gak paham gue. Maksudnya kayak gimana? Hah? Jadi singkong? Anaknya? Oh, innalillahi. Eh beneran ya? Eh gimana? Oh jokes, oh ya Allah. Oh iya. Oh astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebentar. Ini ada An, terakhir kali ke rumah sakit awal tahun, GERD kumat, akhirnya subuh-subuh melayu nang RKZ. Ya Allah. Sobat Gen, buat kamu yang lagi di jalan, yang lagi dengerin Coki siaran, pertanyaanku simpel, kamu terakhir kali ke rumah sakit ngapain? Gedein volume radio kamu, aku yakin sore ini warga Surabaya dan sekitarnya lagi menikmati senja. Biar tambah pas, tak puterin lagu yang satu ini.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari Gedung Graha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ditemani sama Coki Siaran nemenin sore kamu jelas. Acaraku masih namanya adalah Nyore Nyerocos Sore-sore. Sambil menunggu azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya, aku tanya sama kamu Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu ke rumah sakit? Komentarnya di mana? Boleh lewat live TikTok di @gen1031fmsby dan juga boleh lewat WA Genbox di 0811-352-1031. Tapi sekarang kita dengerin dulu untuk azan maghrib wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Selamat beribadah.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Geraha Panel lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeraca sore-sore. Waktu aku masih panjang di sini sampai nanti jam 7 malam. Masih nyala loh live TikTok aku loh. Coba deh ya. Coba deh. Coba melipir di situ ya. Kalau di TikTok tuh bisa ngobrol apa aja, enak. Enak bisa ngobrol apa aja. Itu. Nang TikTok obrol-obrolan enggak usah disensor-sensor. Aku masih tanya sama kamu sobat Gen, terakhir kali kamu ke rumah sakit ngaps. Ngaps. Ngapain ke rumah sakit? Dari mana nih? Dedeh. Update info traffic berguna banget ya. Bisa segera cari jalur alternatif. Weh. Thank you. Ini posisi semula Aramer lancar. Tuh kan. Thank you loh. Bukan thank you sama aku aja, tapi aku juga thank you banget sama sobat Gen yang selalu update kondisi traffic. Kamu memberikan pahala bagus ya. Ya, in this life ya, banyak orang-orang yang selalu hate comment, bertindak-tindak yang enggak-enggak nonton sosmed. Dengan kamu nge-share info jalan itu berguna buat sobat Gen yang dengerin Coki siaran, yang kebetulan siapa tahu ada yang mau lewat ke situ atau lagi di belakang kamu sobat Gen. Siapa tahu ada ya kendala, macet atau apa, tapi thank you banget buat sobat Gen yang selalu update kondisi traffic. Mau request lagunya Yovi Nuno? Ditungguin ya. Dari 5466. Jenengmu sapa iki tulisannya lho, tulisan Korea ngene, tulisan apa deh? Hangul. Hangul. Hangul. Hangul. Angel nyelnye nyebute hangul ngono. Cincinca. Aku lemong Korea aku seneng banget sih bagian kan dia ngomong. Gitu. Iku ngomong apa sih deh. Terakhir kali ke rumah sakit aku numpang pup kak, soalnya kebelet banget. Ada yang gila nang ngarepku pasti tak kepuk ya Regi. 5466 sama jenengmu iki. Tapi gak masalah ya, aku juga sering loh kadang-kadang kayak gitu. Eh namamu siapa? 5466 sing kebelet pup iki loh. Oh Nathan, ya Allah Nathan, ya. Nathan. Dari Andre, terakhir kali ke rumah sakit pengobatan anak opname di Dr. Stomo pakai BPJS kak, pelayanan yang bagus. Terima kasih nakes dan Pemkot Surabaya, best. Amar, sore, info depan cewek arah HR Muhammad seperti biasa macet. Tadi ya, ini ya, tadi ya 17:20-an. Selamat sore, ini ada yang bilang gini, 807. Hey anyway, Tongji Siloam, the best. Kudu diparani ki Tongji nang Siloam iki. Carane the best ki lho. Carane the best. Gitu. The best. Ini ada yang komentar, Maulana, ini siaran sudah pisah ya dengan 98,7. Sayang, kita tidak ada perpisahan karena itu adalah kakak kita. Gen FM Surabaya adalah adik. Ya. Tidak ada. Nah. Siapa lagi? Tiara, hai Kak Coki, halo Tiara. Selamat sore, Asrullah. Terakhir kali ke rumah sakit? Ya baru aja Kak, karena aku baru kelar kerja di rumah sakit, kerja di sana. Terima kasih Asrullah. Thank you banget, hai Lili. Selamat petang.
1: Assalamualaikum, sore Coki.
0: Oi, oi.
1: Coki, ini aku mau update traffic ya. Di Sir, ini sangat macet.
0: Sir,
1: jadi
0: macet.
1: Jalannya merambat.
0: Oke.
1: Okay. Umpel-umpelan.
0: Oke.
1: Mana gede-gede lagi kan transformernya. Udah itu.
0: Siap.
1: Terus abis itu aku juga mau ikutan
0: topik. Boleh.
1: Akhir kali aku ke rumah sakit itu di rumah sakit ortopedi di Barat, di Surabaya Barat. Jenguk anaknya temanku yang lagi sakit.
0: Oh iya.
1: Terus aku hari ini pengen denger lagunya Jenny.
0: Jenny.
1: Tolong puterin ya Coki. Yang baik hati dan rajin menabung.
0: Amin.
1: Suka menolong.
0: Amin.
1: Suka senyum.
0: Amin.
1: Yaudah itu aja ya Coki. Buat kamu sehat selalu.
0: Kamu juga.
1: Bye-bye.
0: Nambah apa ini? Apa?
1: Coki tak tambahi.
0: Apa?
1: Emang bihun gorengnya HCOS itu enak. zaman biyen, tapi saya itu udah enggak coki.
0: Iya, aja.
1: Emang aku juga suka kok bihun gorengnya asli. Enak.
0: Bihun HCOS zaman biyen kancan enak get. Sumpah, iku zamanku SMA sobat gen yo. Ayahku selalu nara bihun HCOS ngono. Iki sampai kisi komentar. 5685, namamu siapa yang belakangnya 5685? Iya Kak Coki, Tong GT House Siloam the best. Aku ke rumah sakit malah untuk makan. Wah, perlu dicoba. Sobat Gen, buat kamu yang lagi dengerin aku siaran, biar kamu gak bete, kejebak macet, itu dia. Gedein volume radio kamu, tak jamin. Kon pasti langsung ngangguk-ngangguk.

0: harían.
1: Halo, malam.
2: Iya.
1: Dengan Ngesti Tias, betul?
2: Iya, benar.
1: Iya, saya Pak Kevin dari Floris.
2: Oh, iya.
1: Susah sekali saya hubungin kamu ini.
2: Mohon maaf, karena kebanyakan yang nelpon itu biasanya dari pam pinjol. Jadi saya kayak takutnya seperti itu. Mohon maaf ya.
1: Masa iya saya mau pinjol sama kamu ini? Gimana ini? Kamu kan katanya mau lamar di tempat kita.
2: Iya, betul.
1: Saya mau tanya dulu ini, background kamu tuh seperti apa? Biar kita tuh bisa tahu keseriusan kamu kalau misalnya jadi karyawan kita gitu loh.
2: Ya, selamat malam Pak. Nama saya Ngesti.
1: Bagus, bagus. Tapi saya penasaran kenapa suka dengan kembang-kembangan ini. Kamu memang cita-citanya kepengen jadi kembang desa atau apa?
2: Nah, apa kebetulan saya kembang desa juga ya, Pak? Jadi saya suka bunga gitu.
1: Nah, makanya itu. Jadi gini, nanti rencananya kan kita kan ada sesi trial. Tapi sebelum itu saya mau tanya keseriusan kamu kalau kamu memang suka sama bunga-bunga. Bunga apa aja yang kamu tahu?
2: Yang pertama, baby bread, jubera, mawar, terus ester ungu, putih, seperti itu sih, Pak.
1: Kamu tahu nggak apa nama ilmiah dari bunga simbuan? Tahu bunga simbuan?
2: Belum tahu.
1: Bunga viral itu, coba apa nama ilmiahnya bunga simbuan?
2: Saya baru mendengar ini sih, Pak. Itu yang warnanya putih, dalamnya agak merah gitu ya, Pak ya?
1: Semakin digosok itu aromanya itu semakin keluar bunga simbuan itu.
2: Ini dikenal sebagai daun kentut ini ya, Pak ya?
1: Nah, itu dia. Bunga kentut itu lagi viral banget. Kita nanti rencananya untuk ekspor dan impor membudidayakan bunga simbuan ini.
2: Oh, begitu. Baik-baik.
1: Betul. Jadi nanti untuk treatmentnya sendiri, kita kan punya pekarangan daun simbuan ini. Waktu trial, saya minta, biasa bangun pagi kan?
2: Iya, Pak.
1: Jam 5.15 subuh, kamu tuh harus siram-siram bunga simbuan ini. Kita harus menghadapkan bunga simbuan ini dengan arah cahaya matahari. Harus kamu bawa kompas. Itu ufuk cahaya mataharinya harus 30 derajat dari kemiringan kamu menyiramkan bunga simbuan. Trial yang pertama. Jadi kamu memang harus dielus. Karena kalau tidak, bau kentut dari bunga simbuan ini akan tercium dan keluar dengan sendirinya. Itu yang kita simpan, bau kentut dari bunga simbuan ini. Coba, ini ada satu bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian.
2: Bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian?
1: Iya, betul. Iya.
2: Bunga terompet, bukan juga?
1: Nah, itu dia maksud saya. Itu bunga yang bisa mengeluarkan bunyi-bunyian. Tahu bunyinya bunga trompet?
2: Belum pernah.
1: Kamu tahu lagunya yang Visu Santika?
2: Baru dengar saya, Pak. Baru mendengar. Visu Santika?
1: Iya. Jadi itu lagunya dia terinspirasi dari bunga trompet ini, Nges. Dan itu kita yang punya. Satu-satunya kita yang punya. Setelah menyiram bunga simbuan tadi, kamu harus menterompet bunga trompet ini satu persatu untuk menghasilkan nada dan juga suara. Begitu, Ngesti.
2: Baik.
1: Paham, Ngesti? Yang kamu tangkap apa tadi?
2: Trialnya saya itu harus menyiram bunga simbuan tadi itu jam tepat 5.15 dengan membawa kompas untuk melihat dari menyiram bunganya itu sesuai dengan arah matahari tadi, Pak. Terus tadi setelah itu kita harus menerompet satu-satu bunga terompet.
1: Betul sekali. Saya suka ini dari penjelasan begini aja kamu sudah paham. Saya seneng ini. Gak salah saya milih anak ITATS untuk bisa masuk ke karyawan saya. Kamu di ITATS itu jurusan apa ya?
2: ITATS?
1: Iya.
2: Saya dari UNAIR.
1: Kok UNAIR? Bukan ITATS kamu ini?
2: Bukan. Dari Universitas Erlangga, jurusannya itu ilmu ekonomi, Pak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
1: Ya Allah.
2: Iya.
1: Mohon maaf, Ngesti. Saya ini mau telepon anak ITATS teknik mesin jahit. Mohon maaf nih saya salah. Tapi kamu gak salah. Karena kamu masuk di salah sambung GenFM. Ngesti kalau
2: aku
1: kau ya ketemu saya.

0: sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel. Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. BMKG mengingatkan fenomena El Nino yang semakin menguat berpotensi membuat musim kemarau di Jawa Timur berlangsung lebih panjang. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Menteri SDM Balila Hadalia melantik 4 pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian SDM untuk memperkuat tata kelola sektor energi dan mineral. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Yulia Tanjung sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Melalui Detik Finance, selain Dirjen Migas, Balil juga melantik pejabat baru di sejumlah posisi strategis untuk memperkuat pengelolaan sektor ketenagalistrikan, mineral dan batu bara, serta pengembangan energi baru terbarukan. Bahlil berharap para pejabat yang baru dilantik dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah, menjaga ketahanan energi nasional, serta meningkatkan tata kelola sektor ESDM agar lebih efektif dan transparan. Berita selanjutnya, rupiah ditutup melemah 93 poin ke level 17.934 rupiah per dolar Amerika Serikat dari posisi penutupan sebelumnya di 18.027 rupiah per dolar Amerika Serikat. Mengutip berita CNN Indonesia, penguatan rupiah didorong oleh data Badan Pusat Statistik yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2026 sebesar 5,29% secara tahunan. Selain sentimen positif dari dalam negeri, meredanya ketegangan di Timur Tengah dan turunnya harga minyak dunia juga meningkatkan optimisme pasar, sehingga mendorong aliran dana ke aset negara berkembang termasuk rupiah. Memasuki berita utama, BMKG menyebut El Nino berpotensi mencapai kategori sangat kuat, sehingga musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan lebih kering dan berkepanjangan. Dilansir berita Tribun Jatim, kondisi tersebut meningkatkan resiko kekeringan, krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta penurunan produksi pertanian, terutama saat puncak kemarau pada Agustus hingga September. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air, tidak melakukan pembakaran lahan, serta terus memantau informasi cuaca resmi sebagai langkah antisipasi. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
0: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: pilihan lagu terbaik
1: cuma di GEN. GEN 103,1 FM Surabaya.
2: GEN 103,1 FM
3: bisa banget.

0: gedung Graha Pena, lantai 7. Kamu masih dengerin Nyore Nyerocos sore-sore, ditemenin sama Coki sampai nanti jam 7 malam. Mau baca cepet yang udah ikutan komentar. Terakhir kali kamu ke rumah sakit ngaps alias ngapain? Arin, etos idem zaman iparku lahiran di sana di HCOS. Itu di sana tuh rotinya enak-enak loh. Rumah sakit Darmo juga enak-enak. Kak, dijawab pertanyaanku. Moso yo kon terakhir nang rumah sakit pas zaman iku ya mungkin kali ya. Thank you Arin ikutan komentar. Ada Hendro. Hendro, selamat petang.
1: Assalamualaikum Kak Coki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Update informasi lalu lintas.
0: Boleh Mas Bro, gimana?
1: Dari Gedangan ke arah Aloha.
0: Iya, piye?
1: Ramai lancar.
0: Alhamdulillah, lagi lancar.
1: Terus aku mau ikutan topik.
0: Ah, boleh.
1: Aku terakhir kali ke rumah sakit tadi siang jam 12 siang. Jemput penumpang untuk pulang ke rumahnya.
0: Siap.
1: Gitu aja Kak Coki.
0: Siap.
1: Buat Kak Coki selamat siaran sampai jam 7 malam.
0: Terima kasih banyak. Kak Coki, ini siapa ini tadi? 9418, cuocok lagu ini. Izinkan aku melukis senja tadi dengan view kamar di senja. Wena, enak. Ih, cakep banget sunsetnya. View kamarnya bagus, apartemennya bagus nih. Ini kamu daerah mana nih, Petra? Atau daerah mana nih, darling? Katanya by the way terakhir ke rumah sakit gara-gara GERD, berasa hampir sakratul maut Kak, ya Allah. Muntah-muntah dan sampai susah napas. Untungnya nakes RKZ, sat-set, mari diinfus langsung enakan. Alhamdulillah, langsung dapat penanganan. Sehat-sehat ya Sobat Gen ya, yang punya GERD ya, sehat-sehat. Yes, tambah, ya Allah jenis penyakit ono, ay. Halo, selamat petang. Ada Arifin. Ngomongin rumah sakit dan senja plus selfie enak. Join semuanya pokoknya. Mantap. Lagi di jalan arah pulang lewat depan rumah sakit dan menikmati senja plus perbaikan jalan dan gorong-gorong. Sehingga mari-mari wis dalane macet ditambahin repot dalane diuruk gak mari-mari. Oh, kamu di depannya usada utama ya? Iya. Sabar-sabar ya. Mau request lagunya My Mind Go Back. Tenang, nanti tak puterin abis ini. Enak. Tama, terakhir kali ke rumah sakit minggu kemarin jenguk tante di William Booth. Jadi nostalgia soalnya akhir tahun kemarin aku juga dirawat inap di sana karena kecelakaan kerja. Jadi kayak yo gitu langsung meluncur nang rawa kamar inap tanpa tanya petugas atau susteri. Wis kemelete pokoknya aku. Sama ini kayak sing duwe rumah sakit. Hai Mbak Pipit, halo. Dia bilang terakhir ke rumah sakit 3 minggu yang lalu nyambangi konco. Sakno Coki antara non medis dan medis. Ya apa iki kon? Antara non medis dan medis. Kon ngene iki lho. Ngene iki lho. Semoga cepat sembuh dan sehat ya kayak koncoku. Sehat selalu, makasih. By the way di Ponegoro ngremet. Iya, hati-hati. Pasti kon nang rumah sakit iki ambek jenguk, gawa jajanan apa buah. Marono pasti ngomong ngene Mbak Pipit. Ya apa ngene. Wong lagi sakit ditua koi. Akhirnya Giva, salam ya buat temennya ya. Semoga sehat-sehat terus. Yang disehatkan itu bukan cuma si pasien Sobat Gen. Wong sing rawat iku kudu dikuat no pisan. Soale yo ancen susah dan ruwet ngurus uang sing sakit itu dia. Yang lagi sakit semoga diberi kesehatan, speed recovery. Kongkonen ngurungin aku siaran pasti mute tambah happy ngono. Lega happy pasti ngamuk-ngamuk di pateni radio nih.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Patria.
1: Halo.
2: Halo malam, Bu It.
1: Iya.
2: Iya, Bu It, saya mau tanya, kalau dari tempat saya itu mau ke Makassar itu bisa ya, Bu, untuk pengirimannya?
1: Bisa. Bapak mau kirimnya via udara atau via laut?
2: Terserah, Ibu. Yang penting jangan pakai via santet kan enggak enak ya, Bu.
1: Oh iya. Okay. Terus, Pak, ini Bapak kirimnya berupa apa dan berapa banyak?
2: Nah, ini saya mau kirim ikan, Bu. Kalau ikan iya, gitu ada regulasinya atau bagaimana?
1: Iya, Pak. Kalau ikan tuh harus pakai karantina, Pak.
2: Oh, ya, di audisi gitu, Pak, Bu? Maksudnya bagaimana?
1: Ya, harus ada regulasi. Izin dari karantina, Pak. Apakah ikan itu boleh dikirim atau harus apa gitu, Pak?
2: Oh, gini loh, Bu. Saya tuh cuma khawatir. Ini kan saya kan juga terhambat, Bu, untuk pengiriman ikannya itu. Saya cuma memastikan. Hmm. Takutnya ini loh, Bu, sisanya kena air. Jadinya ikannya tuh melempem, Bu. Masalahnya nanti ikannya itu saya minta, Bu, kemarin itu kan akriliknya jangan sampai ada celah udara masuk sedikit pun nggih, Bu, nggih. Kotaknya itu kayak kotak iki lho, Bu, kotak amal masjid itu lho, Bu. Nah, akriliknya segede itu aja, Bu. Ikan yang saya kirim tuh gampang kok, Bu, ada di mana-mana lho, Bu.
1: Oh iya, kemarin Bapak nggak bilang jenis ikannya apa?
2: Ibu nggak pernah tahu ikan peyek ta, Bu?
1: Enggak tahu, Pak.
2: Ikan peyek, Bu. Iwak peyek.
1: Enggak tahu, Pak. Peyek saya taunya yang udah matang tinggal dimakan aja gitu.
2: Ya itu, iwak peyek itu ya saya kirim, Bu, ke Makassar. Ini kantornya enggak pindah kan, Bu, yang di Rungkut Siar itu, Bu?
1: Kami di ini, Pak, kami di Juanda.
2: Hah? Sudah pindah kantornya dari Siar itu, Bu. Sebentar, sepanjenengan Ibu Iit Purnamasari bukan sih?
1: Bukan.
2: Loh, ini Bu Iit siapa ini?
1: Ya, saya Bu Iit, saya training besar Sika, Pak.
2: Loh, alah. Ya Allah, Bu, saya sih salah ini, Bu. Maaf, Bu Iit. Berarti ya, Bu Iit ini ya masuk salah sambung di Gadabat.
1: Oh, gitu ya, Pak, ya?

0: dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen FM.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm.se.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeraca sore, sore. Sampai nanti jam 7 malam ya. Ini siapa tadi? Kai, Kak seperti biasa Kak, long soul, panjang jiwa, manfet. Sabar, sabar, say. Salsa.
1: Halo, sore Kak Coki. Ya Allah, Kak Coki yang barusan keluar kantor.
2: Ih, sibuk bener.
1: Ya Allah, beneran satelit udah macet aja Kak Coki. Kata kerayap Kak Coki.
2: Iya.
1: Masuk tol Kak Coki.
2: Temenan.
1: Kak Coki, aku mau ikutan topik.
0: Iya.
1: Terakhir, ke rumah sakit ngapain? Nah, teman aku sakit Kak Coki. Aku bilang sudah sembuh ya. Semoga gak sakit-sakit lagi ya. Sehat semua buat kita semua.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Ya Allah, Kak Coki. Aku mau request dong Kak Coki.
0: Ikut sih dong.
1: Ikut sih. Let's kepuri tangga nih. Ya Allah Kak Coki, stress, stress, stress.
0: Ya Allah sabar, sabar. Ya Allah.
1: Betul Kak Coki. Kamu semangat siarannya ya.
0: Terima kasih. Amin ya Allah. Dika, ikutan topik terakhir ke rumah sakit jam 5 sore soalnya kerja di rumah sakit. Sehat-sehatnya pejuang rupiah. Kamu juga Dika semangat. Coki nambah dong, semangat buat para nakes sing ngeluh mikir peraturan Kemenkes yang baru. Ngeluh, ngeluh, temenan, temenan. Ganti menteri ini, selalu ganti kebijakan ini. Sabar, sehat, sehat, sehat semuanya. Kewel, terakhir kali ke rumah sakit tungguin mertua opname. Salamnya buat Om Rino, jangan kumat-kumat lagi ya. Pikirannya yang positif. Oh, temenan setuju. Setuju banget aku. Wong loro iku ancen kudu di apa ya? Di stimulasi pikiran-pikiran sing positif. Aja sing boten-boten. Mungkin saran ae ya, le lagi juga wong loro, wis kongkon nonton iki ae apa jenenge? Apa video-video lawa-lawa jaman biyen ngono, Dono Kasino Indro atau video-video ini jamane Sulek ngelawak ngono. Apa rungon aku siaran? Kan ya. Pasti guyang-guyu, ya kan. Nali ambil lorone, semoga cepat sembuh. Salam buat Om Rino.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sobat Gen, untuk nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Kau bisa dapetin di apotek, e-commerce favorit atau Bernofarm official shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Kebun Binatang Surabaya menghadirkan promo spesial dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Simak infonya setelah berita berikut ini. Pemerintah memutuskan menunda penerapan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 bagi pedagang online di marketplace demi menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, kebijakan akan diterapkan kembali setelah kondisi ekonomi dan konsumsi masyarakat dinilai lebih kuat. Pemerintah juga akan menyiapkan peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar penundaan tersebut. Sebelumnya, pemerintah berencana menunjuk marketplace sebagai pemungut PPH pasal 22 sebesar 0,5% dari omset pedagang online untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Namun implementasinya kini ditunda hingga waktu yang akan ditentukan kemudian. Berita selanjutnya, sebuah video yang memperlihatkan keributan di Sidoarjo viral di media sosial. Berdasarkan berita kompas.com, peristiwa terjadi pada hari Rabu 5 Agustus dini hari di kawasan Krian, Kabupaten Sidoarjo, saat sekelompok pemuda mengejar rombongan konvoi yang diduga terlibat perselisihan. Beberapa orang terlihat membawa besi dan potongan kayu. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Beralih ke berita utama, pada 17 Agustus 2026, harga tiket masuk Kebun Binatang Surabaya didiskon menjadi Rp10.000 dari harga normal Rp15.000. Mengutip dari Detik Jatim, selain itu, pengunjung yang lahir pada bulan Agustus atau bernama Agus bisa menikmati gratis sejumlah wahana seperti Rabbit, Geek Park, Rainbow Slide, dan film 7D dengan menunjukkan kartu identitas. KBS berharap promo ini dapat menjadi pilihan wisata keluarga untuk merayakan hari kemerdekaan sekaligus meningkatkan kunjungan masyarakat selama libur 17 Agustus. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Yes, 103,1 FM.

0: dari Gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, masih ada waktu Coki nemenin kamu di nyore nyeraca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Halo buat Rosidi, dia bilang terakhir kali nganter si bocil nih satu ini pas lagi bapil bulan kemarin ke rumah sakit. Gemus banget anaknya. Lucu pol anakmu. Lucu banget, sumpah difotoin ini. Halo Kak Coki, iya. Dari Lia. Mau aku tentang topik, Kak Coki, aku bendino nang rumah sakit. Nek gak budal, malah bahaya Kak, dipotong gajiku. Walah. Kamu kerja di rumah sakit, Lia. Sehat-sehat ya Kak Coki. Aja sampai rumah sakit kecuali job nge-MC. Temenan, amin. Ya Allah. Temenan amin. Terakhir aku nge-MC itu buat teman-teman rumah sakit itu. Oh, buat para dokter. Itu dia. Dokter-dokter itu. Rofi. Abis terakhir arah pulang dari Prapen ke Bratang dan Manyar rame lancar. Mau request dong lagunya Dewa. Wah, telat bro. Udah aku puterin Dewa tadi awal banget. Lagunya untuk istriku tercinta Vivi, bundanya Rara. Cie. Rukun-rukun terus ya. Ini ada siapa ini? 8749. Kak Coki, kita topik. Terakhir ke rumah sakit, aku ngalami keguguran anak pertamaku, Kak. Ya Allah. Semoga dapat isi lagi ya Kak Coki. Amin, amin, amin. Kamu sehat-sehat ya, itu dia. Sehat-sehat harus bahagia lahir batin. Kalau Allah kasih rezeki, tak doain cepet. Cepet punya momongan, amin. Nona ya Kak, ya. Bukannya aku pelit, tapi udah aku puterin Nona. Sesi potret masih boleh gak sih Kak Coki? Boleh. Dia, ini. Dari Siloam lantai 3. Terakhir ke rumah sakit kemarin sampai sekarang beres meeting. Pingsan Kak, aku gabut mau denger lagunya. Ini dong, For Revenge Penyangkalan. Ya Allah, dia ya ampun sambil selfie. Selfie, ini lagi di infus. Sehat-sehat ya dia. Hai, hai Mas Didi, halo.
1: Sore Coki.
0: Oi, malam Mas, wes malam. Piye-piye. Iya,
1: heeh. Didi Doraemon dokter gacor.
0: Iya, siap pasti piye-piye.
1: Ya.
0: Boleh.
1: Aku ke rumah sakit sebulan yang lalu.
0: Oh, apa Mas?
1: Nganterin mertua.
0: Oh, iya.
1: Ke IGD. Karena penyakit menyebalkan.
0: Apa?
1: Amat sangat menyebalkan.
0: Apa Mas?
1: Tahu penyakitnya apa?
0: Enggak.
1: Udun Joki.
0: Oh ya Allah,
1: udun. Udun pas bokong lah.
0: Ya Allah, ya Allah.
1: Kedebisan gemes. Ya Allah, ya Allah. Kudu tak ceples ya, ceplot tangan.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
1: Request ya.
0: Apa Mas? Boleh kan?
1: Solujah. WC-nya nak.
0: Yoi.
1: Nanti Cok. Makasih.
0: Oke, sama-sama. Wala udun. Sekmicim. Saya talah. Iki temenan gak sih? Ini aku lagi nge-search ya. Mungkin ini banyak teman-teman nakes ya sama dokter ya. Penyakit udun iki kalau dalam kedokteran iki penyakit apa ya?

0: Di rumah sakit itu satu tahun yang lalu Kak Jovi.
1: Oh iya Mas, apa? Oh?
0: Itu waktu itu sakit ini loh, apa ini vertigo Kak Jovi.
1: Waduh, gak enak.
0: Kayak lagunya YouTube, vertigo. Iya. Wis vertigo, darah tinggi bisa Kak Jovi.
1: Ya, wis
0: lengkap, lengkap.
1: Aduh, sehat,
0: alhamdulillah Mas. Saya ini sudah sehat Kak Jovi.
1: Iya, olahraga.
0: Supaya menghindari makanan yang harus dihindari.
1: Iya, cuk jeruan.
0: Terima kasih Kak Jovi.
1: Iya, olahraga Mas, olahraga cek sehat gaya anakmu. Ina.
2: Coki, info oi. Traffic.
1: Iya, gimana?
2: Tumben Coki.
1: Apa?
2: Jalan Kutai. Kate arah nang Sutos. Mau wajet para ono
1: apa iki
2: Coki?
1: Apa ore? Apa iki? Daerah Kutai arah Sutos re.
3: Halo, halo, halo, halo.
1: Hai.
3: Selamat malam Kak Coki.
1: Malam Oncit. Kamu pasti
3: berlaku enggak ya mataku?
1: Berlaku. Kamu kerja di rumah sakit soalnya.
3: Barusan, soalnya kerjanya di rumah sakit Kak Coki.
1: Rumah sakit Royal.
3: Soalnya Coki dan sebagainya, saya selalu ya.
1: Iya.
3: Kak Coki, aku mau info traffic tadi dari Rungkut terus sampai arah ke Gresik. Alhamdulillah. Masih tergolong cukup lancar.
1: Siap.
3: Kepadatan yang gimana-gimana.
1: Iya, iya.
3: Buat Sobat Gen, ada di jalan ya yang mau pulang.
1: Kamu juga. Apa?
3: Siarannya tinggal sedikit lagi, semangat ya.
1: Iya. Terima kasih, darling.
3: Pasti Kak Coki mau olahraga biasanya. Makasih ya Kak Coki, sehat selalu.
1: Terima kasih, selamat malam. Aku tadi udah high rocks tadi pagi. Pulang siaran aku nanti mau ngelayat. Apa ya temanku gak ada ke ini, Grand Heaven. Nathan, aku abisin ya update terakhir ke rumah sakit barusan aja antar Bumil. Sehat-sehat ibu Mil. Info Kak Coki, 20 menit sudah terjebak macet di lampu merah Kedung Baru Mersamastikom. Ah, kese macet, tak puter lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Terima kasih banyak. Kok masih kaget? Sopore ono motor ngeblayer gitu. Thanks ya darling yang udah ikutan komentar hari ini. Obrolanku soal rumah sakit ya. Thank you yang udah melipir lewat TikToknya Gen FM. Terima kasih yang udah update traffic, yang sudah ikutan ngobrol. Tak doain semuanya sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Pokoknya kita harus sehat. Cek gak apa sih sobat Gen ya. Cek gak melibur rumah sakit basic way lah. Yo, itu dia. Karena gak enak. Iling. Wong sing loro kepengen siji. Kepengen sing sehat. Nah, kalau kita sehat dijaga baik-baik, itu dia. Sedia payung sebelum hujan, ya. Sedorongi loro, ya kudu njogo kesehatan ambek duwe apa? Asuransi. Makane kerja sing semangat, sing giat, ya. Harus take off-re ku bener-bener lesok double. Selain duwe BPJS, ya duwe asuransi swasta sobat kit. Gawe backup. CKP sehat, CKP nyaman, itu dia. Semangat buat para nakes, semangat buat para dokter, buat teman-teman yang kerja di rumah sakit, semangat semuanya. Tak doain juga selalu sehat dan punya hati yang legowo untuk ngebantu orang-orang, selalu bikin sehat. Biar tambah sehat lagi dan terus-terus sehat, dengerin lagu-lagu enak cuma di Gen FM. Coki pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you tomorrow.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovi Widianto featuring Leo Drang. Terlalu cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda. Kau. Hindia. Everything you are.
1: Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
3: Kamu lagi dengerin
4: Gen, musik terus. Coba.

0: Halo.
1: Halo, selamat siang Mas Anjar.
0: Iya.
1: Mas, aku Rusli, Mas.
0: Siapa?
1: Rusli dari Tungka Entertainment Surabaya.
0: Oke.
1: Iya, Mas. Jadi kan ini kita akan ada acara Valentine nih, Mas, bulan ini.
0: 14.
1: Nah, puncaknya tuh sih tanggal 14. Tapi kalau emang nggak bisa, kita emang bisa undur untuk weekend sih, Mas. Pokoknya bulan Februari ini.
0: Okay.
1: Ada artis-artis yang available nggak, Mas?
0: Maunya siapa ya?
1: Boleh deh, Mas. Ditawarin, Mas. Siapa aja yang bawa lagu-lagu cinta, yang bisa menghanyutkan suasana, gitu, Mas.
0: Ini aja. Saya nggak tahu jadwalnya. Jadi nanti saya kabarin lagi masalahnya.
1: Oh, begitu.
0: Jadi harus ngecek dulu.
1: Kalau misalnya budget kayak kisaran kayak 5-10 juta gitu bisa nggak sih, Mas?
0: Aduh, nggak bisa.
1: Okay. Ya kita tambahin nasi kotak lah, Mas. Atau nasi ini.
0: Terus minumnya apa, es jeruk?
1: Ya enggak dong. Kita nanti rencananya sih emang outdoor ya, Mas, ya rencananya. Karena kan itu outdoor kan performnya ya di balai desa. Nanti kalau pakai pickup gitu nggak masalah kan?
0: Nggak
1: aduh,
0: masalah.
1: Ntar deh kita atur aja. Pokoknya ya udah, Mas, kalau gitu, Mas, aku kepenginnya, Mas, ya untuk jadwalnya bulan Februari kotak boleh kan, bisa ya?
0: Kotak
1: Ben?
0: Oh, kotak nggak di kita. Salah.
1: Lu salah berarti.
2: Oh, berarti salah. Sama kabel dong berarti.
0: Iya.
2: Berarti Mas aja masuk salah sambung, Genever.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Gen. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, pagi.
2: Pagi.
1: Pagi. Pak Andi nih, Pak Andi. Pak Andi yang punya warkop seblak Andin ya, betul ya?
2: Iya.
1: Tadi malam anak saya kan ngekos tuh di RT 11 Jati Bundar. Habis beli kopi di situ sama mie, handphonenya ketinggalan. Katanya udah sama istri terus dikasih ke bapak nih, boleh saya ambil?
2: Jam berapa?
1: Kata anak saya sih jam 9 ya. Gitu ya, Maya?
2: Jam 9, iya, istri saya lagi beres-beres tutup.
1: Oh, yaudah saya ke Tanah Abang deh, saya ambil ke bapak, ada di bapak kan?
2: Di mana? Saya jangan megang handphone, masa ada di saya, gimana sih bang?
1: Loh, jadi handphonenya di mana sekarang?
2: Dan makanya kan saya bilang, saya tanya istri saya dulu.
1: Lo jangan pura-pura gak tahu dong, nanti jangan-jangan ditutup telepon, gue telepon lagi gak bisa lagi.
2: Gila ya, di Tanah Abang nih, gue pegang pasar tas. Gila, handphone lu berapa sih?
1: Anak gua handphonenya boba, tau gak lo? Boba anak gua.
2: Gua bayarin.
1: Ini bukan masalah bayarin, masalah kejujuran, bos.
2: Iya.
1: Dimana sekarang handphonenya? Atau lunya dimana, gua samperin?
2: Gua di Tanah Abang.
1: Ya udah, berarti ada di lu nih handphonenya nih.
2: Jangan lu nyamperin gue yang
1: samperin. Takut lo gua samperin. Enggak, tapi masa bini lu, Kak? Lu tadi mau ketemu bini lu dong?
2: Iya, makanya kan gua bilang. Makanya gua mesti gua telepon dulu.
1: Sorry ya. Maaf banget nih. Jangan-jangan sama bini lu dipake handphone anak gue.
2: Gak mungkin.
1: Bini ya kan gua... siapa tahu, bos.
2: Bini gue cukup dari gue, gak mungkin kayak begitu. Gila lu.
1: Kok lu belagu?
2: Bukannya belagu.
1: Kok lu belagu?
2: Lu ngenyek bini gue, bos.
1: Gua gak ngenyek bini lu. Kan gue bilang kemungkinan. Kan gue udah minta maaf. Gue gak ngenyek, bos.
2: Enggak. Lu kenal sama gue kagak, bos. Lu tiba-tiba ngenyek begitu.
1: Loh. Bro. Ini simpel. Anak gue makan di situ. Handphonenya ketinggalan, sekarang mana? Udah gitu aja. Orang yang ada apa-apanya muter ngomong ya kayak lu. Lagi di sini lah, lagi di situ lah, ada di bini lah, apelah. Emangnya warung lu segede apa? Handphone anak gua nggak kelihatan. Boba Promek, bos. Gede, bos, itu handphone. Emang restoran lu segede apa? Sushi T, Solaria. Warung. Lu tuh warung doang, bos.
2: Masa
1: handphone boba harga 25 juta ya kelihatan lah mentereng, bos.
2: Ntar gue tanya bini gue dulu.
1: Ini yang kayak gini-gini modus. Begitu tanya-tanya gue telepon gak bisa.
2: Gue tinggal di Tanah Abang, bang.
1: Terus kenapa? Mulut Tanah Abang kek? Tanah Kusir kek? Tanah Merah kek?
2: Tanah Kusir kuburan dong, bang.
1: Iya.
2: Gue gak kemana-mana, 5 menit gue telepon bini gue sebentar.
1: Kalau misalnya, bro, gue udah lihat IG lo, @andirianto.
2: Andirianto, dari mana Andirianto? Bang Bangkut. Sama gue rubah-rubah lo.
1: Warkop lu kan di Jatiwarna kan?
2: Jati Bundar, Jatiwarna.
1: Ya salah orang gue. Salah. Sorry ya bos ya, maaf ya bos ya. Gue salah orang, gue salah sambung. Dan lu masuk salah sambung di Gen FM.
2: Oh Allah. Gue tahu nih. Kalau Gen FM nih kerjaan siapa nih? Gue tahu nih. Oh. Jain gue lu.

0: Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.

0: jangan lupakan. Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
1: GEN 103,1 FM Bisa Banget.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: 2025 masih asik sendiri.
1: Sudah terlalu lama aku asik sendiri.
2: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Dilan Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Santuy, Rek. Musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis siki, lanjut joget maneh.
1: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
2: Ah, tidak! Aku gak kuat!
1: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
3: Yaelah, bos. Santai dulu aja kali. Baru aja kena panas. Sekarang dihujanin.
1: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
2: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja. Aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
1: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
0: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nanggen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.